0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
0: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026, bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dan...
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2020. Mian Erlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Erlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026, sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat

0: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
1: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah dan di bawah garis kemiskinan menurun. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
0: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
1: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2: Ini jumlah penduduk miskin, ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
1: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutakhiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
3: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
1: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia. Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
5: Ya Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terus, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
4: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota ke

0: Yana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal 669.235 rupiah per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 diantaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Laini

0: Kurniawan tim laporkan.
1: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
2: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar pengurus besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mula menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
1: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
2: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

0: diketahui Kejurnas Muatai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik tapi belum merata.
3: Ya Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya yang lebih banyak dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
2: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu kan. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
4: Seperti yang sudah kami beritakan sebelumnya bahwa Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Nah, kita ingin tahu lebih jauh ya seperti apa data dari BPS. Kami juga sudah bersama dengan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti. Bu Amalia, selamat pagi Bu.
5: Selamat pagi.
4: Pagi, Bu Amalia. Ibu, jadi mungkin bisa disampaikan di awal.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Sesungguhnya.
1: RRI Ampana, satu hari untuk

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, "Aku alien!"
0: Hah? Ya ampun. Terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi. Ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda. Juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
1: Yeay! Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Sylvie, Sylvie. Oh, Sylvie. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah ditera lalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi, kas minang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tidur sampai kerja. So, tidak pernah mau belajar. Kalau disuruh, DP jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cupi bermain di luar ke sana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa, Mama, eh? Saya pemata supedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing. Baru so susah tidur saya, Mama.
0: Enak. Itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya, Mama, eh? So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo, eh?
0: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu, eh?
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

Ada berada, kita jumpa lagi pagi ini ya. Salam sehat dan salam semangat ya. Semoga pagi ini tetap memberikan warna yang baru untuk keseharian Anda. Oke, pendengar, jangan kemana-mana, tetap stay di 93 FM karena akan banyak informasi-informasi menarik dan juga tentunya akan diselingi dengan beberapa musik-musik yang membuat semangat Anda lebih bertambah.

0: Mah, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi, kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngape badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar aja saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngape badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngape cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pegi ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini lagi beraktivitas, khususnya bagi Anda yang ada di seputaran perkantoran ya, di jalan di Wemalingku Bumi Mas. Apa kabar pagi hari ini? Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk Anda ya. Karena hidup bukan tentang siapa yang cepat, tapi siapa yang tidak menyerah. Semangat!

0: Tur, Mansuda. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, Pak. Makanku ini sabar. Saya mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Nansa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Eh, baru apa kau ini, Dan?
2: Eh, terus kau tanya-tanya, ah. Jangan lupa ganggu, punya kasih. Nah, kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantes habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Eh, toh, so itu kau. Bisa kak bicaramu. Eh, kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku. Eh.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

apa kabarnya Anda yang mungkin hari ini ada lagi dengan aktivitas baru karena menjelang 17 Agustus tentunya membuat Anda semakin bersemangat dan aktivitas lainnya juga semakin bertambah ya. Khususnya bagi Anda para dewan guru di Satuan Pendidikan yang pagi ini tentunya telah bersemangat untuk memberikan ilmunya segenap hatinya ya di hari kemerdekaan. Mendengar kegagalan itu adalah guru yang paling jujur loh. Jadi jatuh sekali bukan berarti kalah selamanya ya.

0: Indonesia Ampana, bersama Anda membangun daerah. Tetaplah bersama kami.
1: RRI Ampana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

masih di Spilti FM Radio Pro 1, pendengar. Akhirnya kita sampai di waktu perpisahan kita juga ya. Saya Nur Hayang undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat, salam sehat, dan tetap tersenyum agar aura positif Anda terus terpancarkan sepanjang hari ini. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teh banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi, harga baraso tambah naik, belum mau bayar koperasi, kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga, so ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa, ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tete, aduh. Itu gara-gara itu tante basen kiri belok kanan,
0: Astaga, ya no. Tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Adam baru kok serang ngobat di pasirnya. Pesan hari ini, hebat.
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi, kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan basal tuh. Terus-terus saya apa omong, urusanku ya.
1: Tur, Ngana mau menyanyi kah basal tuh kak kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luas kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Okay.
2: Betul, kita suka Ngana cat 100.
3: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: Sampai susah begini, harga-harga yang mahal, kenapa kasih so jadi begini?
1: Hei, so kenapa ngarin Agnes? Orang datang karena cuma nangis ini. Kenapa nggak menangis?
0: Kita ini kemarin ada SMS masuk. Kita penomor dapat undian. Kung berhak mendapat satu unit mobil. Dengan persyaratan, kita ini harus transfer untuk biaya administrasi sebesar 12 juta. Supaya itu mobil mau sampai di Ampana.
1: Kok nggak langsung transfer?
0: Sudah. Kita so transfer ke siang. Habis kita transfer, kita telepon ulang, so tidak aktif itu nomor. Dia so blokir. Baru

Ah, satu lagi yang kita kasih tahu nganan ese. Kalau mau suka dapat mobil, bakarja sayang, bakarja.

Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Rotasi air, rotasi kehidupan. Hemat air demi masa depan bangsa.

Hutan adalah paru-paru dunia. Mari selamatkan hutan, selamatkan dunia. Jagalah lingkungan demi kebaikan anak cucu kita. Karena tangis alam adalah tangis kita.

Setitik ilmu lebih berharga dibandingkan dengan setumpuk harta. Pendidikan merupakan kunci kesuksesan bagi banyak orang. Mari membangun masa depan melalui pendidikan. Pendidikan adalah jalan dan bukan suatu tujuan.

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tutup. Aduh. Itu gara-gara itu tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga. Ya, no. Tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali, pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program pesan hari ini.
1: Pendengar, kita jumpa lagi dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya, Adriana Usmani. Saya berharap bagi pendengar setia siaran ini untuk tetap mengikuti topik-topik yang kami bicarakan. Dan jika Anda membutuhkan konsultasi atau mungkin diskusi, hubungi kami di 0818-790-58229 atau 0813-157-11811. Mari kita ikuti pembicaraan berikut ini. Cara menghilangkan kebiasaan berhutang.
0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, self-control atau kontrol diri merupakan satu tindakan yang mendorong seseorang dalam bertindak atau mengendalikan serta mengarahkan perilaku kepada sesuatu yang lebih baik. Jadi, pengendalian diri itu penting. Kalau dulunya Anda seorang yang boros, seorang yang selalu melihat uang adalah segala sesuatunya, mengukur orang dengan penampilan dan kemewahan, maka tibalah saatnya untuk mengendalikan diri, lalu mengarahkan diri untuk perilaku yang lebih baik. Kontrol diri akan berpengaruh kepada tindakan atau keputusan yang akan dilakukan. Seseorang demi untuk memenuhi kebutuhan hidup, ia juga membutuhkan self-control atau kontrol diri yang baik. Dalam berbagai aspek, pengendalian diri ini penting. Misalnya saja, untuk membeli barang-barang. Kami akan terus berbicara terhadap hal-hal yang bersifat material. Kenapa? Karena materi-materi inilah yang mempengaruhi cara berpikir kita untuk memilikinya. Dan untuk memilikinya kita perlu uang. Saat ini untuk mempengaruhi hasrat hidup seseorang, ia perlu memiliki uang. Seperti saya katakan tadi, uang yang diperoleh sebagai hasil kerja atau usaha tidak hanya dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup saja,

perlu disisihkan untuk kebutuhan lain yang terpenting, termasuk prioritas atau hal-hal yang prioritas tentunya. Oleh karena itu, diperlukan adanya self-control. Self-control ini kadang-kadang orang bilang, wah susah bu. Kita ini udah kendaliin diri, gak mau kesana, gak mau kesini. Gak mau ke mall, gak mau beli barang, gak mau ini. Tapi kok ya ketika kita lihat sesuatu yang bagus, salah ya kalau kita membelinya. Atau kita punya keinginan, lalu kita usahakan untuk membelinya. Anda harus memperhitungkan dengan baik. Kalau saya ingin membeli sepatu yang baru, tapi di rumah saya punya 10 sepatu, lebih baik tidak usah. Nah, ada beberapa cara yang baik agar dapat terhindar dari berhutang. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, siaran pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan ini. Karena ketika Anda tidak memahami arti untuk apa saya hidup, untuk apa saya menjalani hidup ini, untuk apa saya berkeluarga, untuk apa saya menikah lalu mempunyai pasangan, entah suami atau istri, lalu ada anak-anak. Anda perlu bertanya ini pada diri sendiri sehingga pengendalian diri menjadi peran yang paling penting bagi diri Anda sendiri. Nah, tadi saya katakan ada cara untuk menghindari hutang sesuai dengan topik kita. Yang pertama, disiplin. Untuk terhindar dari hutang diperlukan disiplin. Buatlah catatan anggaran pemasukan dan pengeluaran dan berusahalah untuk mentaatinya. Ini selalu saya beritahukan, kami beritahukan dalam topik-topik yang menyangkut uang dan hutang, uang dan penggunaannya, uang dan pengaruhnya. Nah, catat semua yang menjadi kebutuhan keluarga, seperti bayar SPP anak, listrik, kontrakan atau cicilan rumah, kebutuhan pokok, hingga uang untuk liburan. Pastikan total pengeluaran tidak lebih besar dari pemasukan setiap bulan. Jika ada kebutuhan mendesak di luar catatan, maka Anda terpaksa perlu mengorbankan catatan yang ada sebelumnya dengan perhitungan yang matang. Berkorbanlah agar tidak berhutang. Artinya begini, ini kan ada list, bayar ini, bayar itu, ini itu, ini itu, banyak sekali. Berarti penggunaan listrik harus dikurangi. Kemudian ada belanja-belanja yang bisa dikurangi supaya uang yang tersisa itu bisa dimasukkan untuk tabungan, ya. Karena ada kebutuhan yang mendesak di luar catatan. Yang kedua, harus berusaha memiliki kebebasan finansial. Jika dapat menabung, berhemat, dan hidup sederhana, kenapa tidak? Tidak ada salahnya menerapkan pola hidup hemat. Sebab Anda tidak pernah tahu kehidupan esok hari. Karena hutang hanya menambah beban hidup yang membuat tidak nyaman. Saya pastikan pendengar kami juga setuju dengan apa yang saya katakan. Tanamkanlah dalam diri Anda untuk selalu bijaksana mengatur keuangan dan pelan-pelan terbebas dari hutang. Jika Anda mempunyai hutang, ciptakan kebiasaan baru. Tanpa hutang, hidup menjadi lebih tenang. Tanpa khawatir mendapat kunjungan debt collector atau lainnya. Tentu saja semua ini untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, buatlah anggaran dan prioritas membayar hutang terdahulu. Jika Anda pernah berhutang sebelumnya, maka prioritaskan untuk membayar hutang tersebut setiap kali menerima pendapatan bulanan. Jadi tidak khawatir terpakai untuk memenuhi kebutuhan yang lain, dan secara otomatis kebutuhan yang lain terpaksa Anda harus berhemat dalam masa-masa pelunasan hutang. Yang keempat, mengurangi kebiasaan belanja konsumtif secara berlebihan. Terkadang tanpa sadar, hobi belanja ini membuat pengeluaran membengkak, sehingga keuangan pun menjadi berantakan. Oleh karena itu, saya menganjurkan Anda harus benar-benar memahami mana kebutuhan dan mana keinginan, agar tidak perlu mengeluarkan uang berlebihan hanya sekedar memenuhi keinginan, apalagi tergiur membeli barang-barang yang tidak bersifat krusial. Yang kelima atau yang terakhir adalah hiduplah sederhana. Ini berkali-kali kami anjurkan. Hidup sederhana itu bukan berarti membuat Anda sengsara. Masa sih kami biasa makan beras yang kualitas bagus harus turun kualitas? Kami tidak menganjurkan itu, karena itu adalah kebutuhan pokok. Tetapi ada hal-hal yang bisa dipikirkan kembali. Ada pepatah dari seorang pengusaha terkenal, Bob Sadino, yang berbunyi, "Hiduplah sesuai dengan isi kantong Anda." Karena terkadang demi mengikuti tren zaman dan gengsi, Anda rela berhutang sana-sini. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, cara melunasi hutang, cara meningkatkan pemasukan, susah-susah gampang. Kami mengajak Anda untuk berdiskusi dengan kami di WhatsApp 0878-790-58229 atau 0813-157-1811. Bagaimana untuk mengatasi keterbatasan keuangan ini? Tentu dalam keluarga, tidak semua kan orang-orang itu hidupnya statis. Hal yang paling baik, berkumpullah bersama keluarga, diskusikanlah jalan keluar kira-kira untuk menambah penghasilan apa yang perlu dilakukan. Pendengar, jika sedang terlilit dengan hutang yang menumpuk, maka prioritaskan pengeluaran untuk segera melunasi hutang yang dimiliki. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menambah uang setiap bulannya. Misalnya, berhenti berlangganan TV kabel yang jarang digunakan. Memilih berolahraga di rumah daripada di gym. Atau bisa saja menjual berbagai barang yang tidak lagi diperlukan. Kan terlalu banyak sekarang cara menjual barang-barang yang sudah kita tidak perlukan lagi. Semakin banyak biaya yang bisa dihapus, maka semakin besar juga jumlah uang yang bisa digunakan untuk melunasi hutang saat ini. Semakin banyak uang yang bisa disisihkan untuk melunasi hutang, maka akan semakin cepat juga terbebas dari jeratan hutang. Saat sudah terlepas dari jeratan hutang, maka inilah saatnya memperbaiki cara berpikir dan pola pengeluaran untuk masa depan yang lebih baik. Pendengar, sebelum mengakhiri perjumpaan ini, saya ingin mengatakan sesuatu dari pesan hari ini. Seseorang perlu merasa serba cukup dan tidak berkekurangan agar hidupnya lebih nyaman. Dengan begitu akan meningkatkan rasa syukur sehingga tidak akan terus merasa kurang atas nikmat yang Tuhan sudah berikan. Demikian perjumpaan kami. Saya berharap Anda terus bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Liga Champions dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir hari ini. Hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami.
1: Hier drinnen, also Stimmung war fantastisch. Komplimente an.
0: Selanjutnya Sturm Graz akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Menit ke-26, Nelson Dioza mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Kelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
3: We're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with.
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: Everything stable with all the substitution and luckily we then get to win, but for sure it's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini, karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya. Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso
0: in questo momento. Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Belanda Talon Grekspoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kayla Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it. The top seed.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Grekspoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Grekspoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Grekspoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Grekspoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Grekspoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special ones.
4: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya Kayla Day dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: I think I could close out a little bit.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib is juara 3 times on Super League.
2: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market, Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SAE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan

0: tapi kasih waktu kita untuk berfungsi di Piala Presiden kita. Ya.
1: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

Beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB, dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari Arena Net BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya. Mau ngomong apa? It is what it is. Saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah stand by di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya, itu adalah langkah nyata, sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama. Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan, demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.
1: Kadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini. Ya memang, enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak,

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Bonjour, c'est normal.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita saya Risti Rustarto.
1: RRI Ampana, radio kita Satria, Pakaroso Raya, mantamui kita, Tojo Tsunami.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama siaran Radio Republik Indonesia Ampana di siang hari ini di tengah terik matahari dan ya tentunya membuat kita apa namanya ya ingin sejenak beristirahat dari segala rutinitas kita ya, dan tentunya menemani istirahat siang Anda, kami temani Anda dengan lagu-lagu daerah.

mendengarkan lagu-lagu daerah, khususnya lagu-lagu dari daerah Sulawesi Utara, Manado, yang iramanya ceria, kemudian nuansa khas Bumi Ngiur melambai, mampu menghadirkan suasana yang hangat dan menyenangkan tentunya ya. Dan di balik alunan musiknya tersimpan pesan tentang kasih sayang, persahabatan, semangat kebersamaan ya. Dan tak heran jika lagu-lagu Manado ini juga tetap digemari lintas generasi ya. Karena alunannya ini juga mampu mengajak kita untuk bernostalgia ya, masa lalu ya, kemudian menghilangkan penat setelah seharian beraktivitas, bahkan membuat ya mungkin kita ikut bergoyang juga ya, mengikuti irama yang riang. Ya, mari sejenak menikmati kekayaan musik Nusantara dan biarkan setiap nada membawa kita mengenal lebih dekat lagu-lagu atau budaya Sulawesi Utara. Ya, sekaligus mengingatkan bahwa Indonesia begitu kaya akan seni dan juga tradisi yang patut kita lestarikan. Ya, dan pendengar, masih terus kami siapkan deretan lagu-lagu daerah Manado yang siap menemani waktu santai Anda ya, hingga di pukul 14 siang nanti.

Pendengar, kami cukupkan sampai di sini untuk lagu-lagu daerah ya. Dan semoga bisa menghibur Anda di suasana istirahat siang hari ini. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan rangkaian informasi-informasi terupdate untuk wilayah Panakota dan sekitarnya yang terangkum dalam Warta Berita Daerah.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Dinas PUPR Touna buka akses aduan masyarakat perbaikan infrastruktur diprioritaskan berdasarkan survei lapangan. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tojona Una dorong Pemkab dan pelaku wisata untuk mengoptimalkan standar pelayanan kenyamanan dan keselamatan wisatawan. Bersama saya Agnes Doinga, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Kita awali dengan berita yang pertama. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tojona Una soroti banyaknya kasus narkotika. Laporan selengkapnya rekan reporter Ibnu Abbas.
1: Aparat penegak hukum APH seperti Kejaksaan Negeri Tojona Una menyoroti maraknya kasus narkotika. Menurut Jaksa Fungsional pada bidang intelijen Kejaksaan Negeri Tojona Una, Rido Satria Putra, hampir 80% kasus yang ditangani oleh penegak hukum saat ini adalah perkara narkoba. Menurutnya, masyarakat harus memahami bahwa persoalan narkoba tidak hanya dapat menyebabkan pelakunya terseret dalam tindak pidana. Namun yang perlu diketahui oleh masyarakat Tojona Una adalah dampak dari menggunakan obat-obat terlarang yang tidak hanya dapat merusak fisik seseorang, namun pengguna narkoba juga dapat kehilangan daya saing masa depan. Bahkan penggunaan narkoba bisa melumpuhkan sumber daya manusia di suatu daerah.
2: Di wilayah Kabupaten Tojona Una ini banyak perkara tentang narkotika. Nah, jadi kan narkotika ini yang paling berbahaya itu dari dampaknya. Karena tidak hanya merusak fisik dari individu atau person, Bapak. Dia juga bisa melumpuhkan daya saing dan sumber daya manusia.
1: Berdasarkan observasi Kejaksaan Negeri Tojona Una, didukung dengan bukti-bukti dan fakta di lapangan, persebaran narkotika sebagian besar di rentan usia 15 sampai 30 tahun. Karena itu, ungkap Rido Satria Putra, Kejaksaan Negeri Tojona Una tidak hanya mengoptimalkan proses penegakan, namun juga menghimbau publik untuk bersama APH dalam upaya edukasi memutus mata rantai penyebaran narkoba di Tojona Una. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tojona Una dorong Pemkab dan pelaku wisata untuk mengoptimalkan standar pelayanan kenyamanan dan keselamatan wisatawan.
4: Kabupaten Tojona Una memiliki potensi pariwisata yang sangat luar biasa. Untuk Sulawesi Tengah, Touna merupakan daerah destinasi pariwisata bahkan secara nasional. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Jafar Amin mengatakan, berbicara tentang pariwisata, terutama soal keselamatan wisatawan, tentu menjadi sebuah kewajiban pemerintah daerah sebagai pemilik pariwisata, menjadi keharusan yang dijaminkan kepada wisatawan sebagai pengunjung agar selama berkunjung untuk menikmati keindahan potensi pariwisata yang ada, mereka merasa nyaman. Karena itu, Ketua DPD Partai Nasdem Touna mendorong semua komponen atau instansi terkait untuk benar-benar optimal dalam pengelolaan pariwisata yang tidak cuma memelihara keindahan wisata, tapi juga kenyamanan dan keselamatan wisatawan.
5: Keselamatan wisatawan ini adalah sesuatu hal yang kewajiban yang harus betul-betul dilakukan. Karena bagaimana wisatawan yang akan berkunjung ke daerah kita di Kabupaten Tojona Una dia merasa nyaman dan datang ke sini itu tidak ada satupun gangguan. Dia bisa terbantu dengan berbagai macam hal. Oleh karena itu, berbicara para wisata ini bukan hanya bicara masalah keselamatan, tetapi bagaimana kita menjaga potensi yang ada.
4: Menurut Jafar, bicara tentang keselamatan para wisatawan harus melihat dua sisi, yakni keselamatan tentang alam dan non-alam. Pelaku wisata harus mampu menjamin bagaimana wisatawan merasa nyaman, misalnya tidak kehilangan barang-barang milik mereka. Di samping itu, pemerintah dan pelaku wisata bagaimana memperlakukan wisatawan sesuai dengan standar pelayanan yang ada. Misalnya, transportasi laut harus difasilitasi dengan berbagai macam fasilitas yang ada, Direktur Utama Fasilitas Keselamatan. Irsan Raginda melaporkan.
0: Berita yang terakhir, Dinas PUPR Touna buka akses aduan masyarakat perbaikan infrastruktur diprioritaskan berdasarkan survei lapangan.
6: Infrastruktur yang memadai merupakan elemen fundamental dalam mendukung konektivitas wilayah, kelancaran distribusi, hasil produksi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Di Kabupaten Tojounauna dengan karakteristik wilayah yang mencakup daratan dan kepulauan, diperlukan langkah penanganan yang sistematis, terukur, dan berbasis pada kebutuhan real di lapangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tojounauna Muhammad Aspan Supu mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam menyampaikan informasi terkait kerusakan jalan maupun permasalahan pada aliran sungai melalui pemerintah kecamatan. Ia menjelaskan bahwa saat ini seluruh bidang di lingkungan Dinas PUPR telah melaksanakan kegiatan pemantauan secara langsung di lapangan, termasuk di wilayah kepulauan. Setiap usulan perbaikan akan melalui tahapan survei terlebih dahulu guna menentukan tingkat urgensi serta skala prioritas penanganan.
7: Saya berharap masyarakat kalau ada jalan yang rusak, ada sungai yang bermasalah, itu sampaikan ke kita, sampaikan ke camat. Nanti camat yang sampaikan ke kita, ini yang diperbaiki. Karena kesiapan kita itu ya alhamdulillah sekarang hampir 90% gitu, untuk pelaksanaan kegiatan itu. Teman-teman sekarang lagi ada jalan semua yang di bidang masing-masing. Kita itu ada 5 bidang di sana, di PU, ada bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, ada BIKO, ada SDA. Jadi mereka itu semua lagi bergerak untuk mencari informasi di mana yang rusak, di mana yang kita perbaiki itu. Ada yang kemarin ke bulan, ada yang ke pulau. Jadi dilakukan survei dulu, saya bilang. Lihat dulu mana yang kira-kira harus kita segera perbaiki. Yang kemungkinan kita bisa melaksanakan dalam waktu dekat, dan itu yang kita perbaiki.
6: Dengan sinergi antara pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pelaksanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, serta berkelanjutan. Rahmawati Tane melaporkan.
0: Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Dinas PUPR Touna buka akses aduan masyarakat perbaikan infrastruktur diprioritaskan berdasarkan survei lapangan. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tojounauna dorong Pemkab dan pelaku wisata untuk mengoptimalkan standar pelayanan kenyamanan dan keselamatan wisatawan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Produser Koordinator RRI Ampana Rahmawati Tane, Editor Ibnu Abbas, saya Agnes bersama rekan Operator Arthur menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial

0: genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, akhirnya kita tiba lagi di program acara selanjutnya, yaitu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, masih bersama saya Agnes ya, temani Anda. Ada juga kita Beta Mang ini, ada Bung Arthur sebagai operator di siang jelang sore. Oke, dan seperti biasa pendengar ya, hingga di pukul 16 nanti jam 4 sore saya temani Anda dengan alunan lagu-lagu irama dangdut. Untuk Anda yang senang dengan lagu-lagu dangdut ya, iya pastinya banyak yang suka dengan lagu-lagu irama dangdut ya. Untuk itu nanti sebentar saya buka line telepon seperti biasa, Anda bisa gabung ya untuk request lagu. Pastikan sudah memilih nama penyanyi, kemudian juga judul lagu, sehingga memudahkan kita untuk cari lagunya ya. Oke, namun sebelum kita lanjut, satu buah lagu dulu saya hadirkan untuk mengawali jumpa kita di siang jelang sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, satu lagu tadi sudah saya hadirkan ya. Dan silakan untuk Anda yang ingin gabung, langsung saja saya terima penelpon paling awal kita. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore nih.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Ibu Megawati.
1: Ibu Megawati di Pusungi, iya. So, bukan di Smoli lagi ya, hampir tas lab. Hampir tas lab tadi bilang Ibu Mega di Smoli.
2: Pusungi, ada batu-batu bareng dulu.
1: Oh, baru. Masih menyimpang ini lagi sibuk-sibuk. Oh ya.
2: Ada DP baru.
1: Baru mau naik rumah baru gitu ya. Insya Allah.
2: Orang Bali ya, kamu suka atur tuh.
1: So rapi. Iya. Oke, dan sambil menyimpang mau dengar lagunya siapa ini bundaku?
2: Aku untukmu, kamu untukku.
1: Oke, Dian Pisesa. Baiklah, lanjut lagunya buat siapa ini?
2: Kirim-kirim buat mama tua. Assalamualaikum mama tua sekeluarga dan mama Ika. Baru Papa Ros, Pak Nursin, Ibu Ria, Ibu Eli, semuanya di Bailo. Ibu Timang sama Ibu Rahma Matako.
1: Iya.
2: Om Deng.

0: Jadi Maleo. Ibu siapa? Ibu Ece Meloagu. Dan kamu aja pendengar RRI tanpa terkecuali, Nek.
1: Baik, iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sayang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali. Terima kasih untuk Ibu Mega yang ada di Pusungi. Oke. Iya, sekarang jadi warga Pusungi ya. Baik, sehat selalu untuk Ibu Mega. Sambil bersih-bersih, ada menyimpang di rumah sambil dengarkan RRI Ampana. Lagunya ditunggu ya. Kita lanjut lagi, halo.
2: Halo, RRI Ampana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Dari mana nih?
2: Dari Bayu Luis Manis dengan Papa Rosin.
1: Oke, Papa Rosin atau Pak Hanasrul ya.
2: Iya, tetap masih di Bayu Luis ini Manis.
1: Oh, belum pindah alamat.
2: So, pindah di Pusungi. Hampir juga tercurus saya kalau ada Bunda Megawati di Smoli, padahal sudah di Pusungi dia.
1: Iya. Hampir tercurus sudah masih di Smoli ya. Sekarang sudah di Pusungi. Oke deh, silakan Papa Rosin.
2: Lagunya Iman S. Arifin, Pengadilan Cinta.
1: Pengadilan Cinta. Oke deh, sapaannya buat siapa ini?
2: Pertama-tama ada Bunda Megawati di Pusungi, bukan di Smoli. Kan di apa? Di Smoli.
1: Sorry, Pusungi. Ya,
2: hampir tasarba. Bilang lagi tadi di Mbanis.
1: Oke.
2: Bersama Aban, semoga sehat selalu. Tak lupa juga Ibu Ratna di Labuan. Ada tetangga saya Pak Nursin, ada Ibu Ria, ada juga Ibu Edi dan Mama Tua. Tak lupa teman saya organisasi RAPI atau ORARI yang ada di bengkel Hijrah di San Sarino di samping SMK 3 Pak Rusli. Dengar setia itu Mbak Nes.
1: Oh begitu, baik.
2: Di bengkel Hijrah.
1: Aha,
2: di bengkel itu tetap standby terus radionya Mbak Nes.
1: Oke, baik.
2: Terus ada juga Ustaz Arukmin, ada Ibu Timan. Spesial ada monitor ini dengan teman-teman organisasi RAPI ini dengan di perairan ini Mbak Nes.
1: Baik.
2: Ambil balingar-dengar juga dari Ampana, dari Ampana di sebelah telinga. Rari juga dengan RAPI di sebelah telinga, dua-dua didengar ini Mbak Anies.
1: Iya, oke. Okay.
2: Ya, buat Mbak Anies bersama Arthur, semoga sehat selalu menjalankan tugas.
1: Terima
2: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadasrul atau Papa Ros ya. Salam juga buat semua anggota RAPI ya. Sehat selalu, semakin kompak juga. Oke, baik, lagunya ditunggu dari Imam S. Arifin ya, spesial untuk semua anggota RAPI. Kita lanjut lagi, halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Kenapa slow ini Dan? Baru bangun.
3: Apa, baflu?
1: Oh, baflu, iya.
3: Iya.
1: Memang ini cuaca ini pengaruh juga.
3: Iya, panas, okay. panas hujan.
1: Panas hujan. Oke deh, Bu Rukmin, silakan mau dengar lagunya.
3: Lagunya Rido Rumah.
1: Apa
3: itu? Dawai Asmara.
1: Dawai Asmara. Oke deh, lanjut.
3: Kirim-kirim ada Ibu Megawati tadi kata Pak Anur sama Pak Mutar di Pusungi. Kemudian ada Pak Ros juga tadi, ada Ibu Ria, ada juga Pak Nursin, ada juga Ibu Timang, Ibu Rahma, ada Ibu Nur dan Ibu Ice, ada juga Ibu Uga, Ibu Lina, Ibu Ratna, ada juga Ibu Ida, dan ada juga Buang Lakur Ibu Ani dan Pak Yusna, Pak Puspa dan semua-semuanya. Salam hormat semua, salam sehat semua. Khususnya buat Dianis bersama Opat. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Rukmin di Muara Toba ya. Sudah gabung. Semoga cepat pulih kesehatannya, bisa aktivitas seperti biasanya lagi. Amin. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk 3 penelpon awal kita ya, sudah bergabung di sore ini. Langsung saja kita cus ke lagu yang sudah di request.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita lanjut lagi pendengar setelah tiga lagu tadi ya. Saya ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Ici di Maleo,
1: tetanggaku, idolaku ya. Iya, tetangga saya nih di Jalan Maleo. Oke. Sering lewat di kebunnya Ibu Ice, luar biasa ya. Luas, bersih, tanamannya juga subur. Waduh.
2: Jagungnya
1: sudah terlalu jagung. Saya semua singgah nanti. Mau singgah nanti saya piba PT jagung. Bercanda. Ibu Ice mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya Nila
1: Karisma. Apa judulnya?
2: Antara Hujan dan Cinta.
1: Pilih apa? Hujan atau cinta?
2: Pokoknya dua-dua.
1: Dua-dua ya? Butuh hujan juga ini, soalnya supaya tanaman subur. Oke deh, silakan Ibu Ice.
2: Ada Bunda Megawati Kusumi. Ada juga si Torengke Ustazah Ruki, iya. Ada Papa Rose juga, ada si Torengke Ibu Ratna Labuan, ada Ibu Timang Dimatako, ada Ibu Lina juga, ada si Torengke Ibu Ani di Kota Mobagu, ada yang di Kepulauan. Pokoknya seluruh pendengar RRI yang panas tanpa terkecuali di mana saja berada.
1: Oke.
2: Buat Ani bersama operator, selamat bertugas, semoga panjang umur, sehat selalu bersama keluarga.
1: Oke, baik.
2: Terima kasih.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali ya. Ibu Ice di Maleo, terima kasih sudah bergabung. Lagunya ditunggu. Kita lanjut lagi. Halo.
3: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore juga, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan Bapak siapa di mana ini?
3: Lupa mulu suaraku.
1: Iya, udah lupa-lupa ini.
3: Dengan Udin di Sausu.
1: Oh, dengan Bung Udin, baik.
3: Mas.
1: Oh, Mas.
3: Mas Udin.
1: Mas Udin, wong Jowo ya, Mas Udin.
3: Enggak, Budi.
1: Oke, silahkan Mas Udin, mau lagunya siapa ini?
3: Lagunya siapa? Yunita Bahar.
1: Apa judulnya?
3: Buka Dikit Jos.
1: Apa judulnya?
3: Buka Dikit Jos.
1: Oke, saya cari dulu ya, mudah-mudahan ada.
3: Oke.
1: Sapaannya buat siapa ini?
3: Kirim-kirim untuk semua-semua saja, Mbak Agnes. Salam kenal semua lagi. Sudah lama Mas Udin menghilang ini.
1: Iya, baru kedengaran lagi nih modulasi suaranya.
3: Iya, soalnya baru punya radio lagi.
1: Oh, begitu, radio monitornya.
3: Iya, radio pulang rusak, Le.
1: Oh, oke, okay. Syukur okay, udah bisa. Kalau misalnya lagunya tidak ditemukan, ini bisa diganti ya?
3: Iya, ganti aja.
1: Oke, siap.
3: Oke, untuk semua-semua saja tanpa terkecuali.
1: Oke, deh.
3: Spesialnya buat Mbak Agnes bersama keluarga aja ya.
1: Siap, amin.
3: Oke, terima kasih. Shalom.
1: Iya, terima kasih kembali. Shalom. Ada Mas Udin di Sausu kembali hadir ya. Kedengaran suaranya lagi setelah sekian purnama. Iya, baru terdengar lagi ya. Oke deh, sudah ada Mas Udin tadi. Satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Halo.
4: Halo.
1: Halo juga.
4: Assalamualaikum Mbak Agnes.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dari mana dengan Bapak siapa ini?
4: Dengan Bapak Mahmudin di Kalau.
1: Oke, Pak Mahmudin, Papa Puspa di PU ya.
4: Hadir lagi.
1: Iya.
4: Lagi absen beberapa minggu.
1: Aha, karena sibuk dengan.
4: Iya, nanti dashboardnya merah nanti.
1: Oh.
4: Kurang aktif sama Meta Mbak Agnes.
1: FB Bro kali.
4: Nah, iya. Ibu Meta mau kasih merah ini, karena kurang hadir.
1: Oh, semua dapat raport merah ini dari Mbak Meta.
4: Iya, nanti ini baru aktif kembali.
1: Oke deh, konten kreator dari PU Pak Mahmudin mau dengar lagunya siapa ini?
4: Lagunya cuma lupa penyanyi, judulnya Hujan di Malam Minggu.
1: Hujan di malam
4: minggu. Ayo gaskan, lanjut.
1: Ya. Jangan.
4: Oke, kirim salam pertama buat yang barusan lewat tadi, Pak Udin ya.
1: Iya.
4: Ya, salam sehat selalu. Tak ketinggalan juga ada Om Deng di Pandeling, apa kabar? Siap yang selamat. Ada Ibu Ice, ada Papa Ros juga, Ibu Farda. Ada Ibu Sima, ada Ibu Anggota Mewagu, ada Ibu Uga, ada Ibu Ratna, Ibu Ria, terus Pak Nursin. Dan buat semua-semua, kembali ke yang tugas.
1: Baik.
4: Ucapan, terima kasih sudah mengangkat telepon aku. Semoga penyiar Mbak Agnes sehat selalu beserta keluarga di rumah.
1: Amin.
4: Terima
1: amin.
4: Kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Mahmudin dari PU ya. Sudah bergabung, ini konten kreator dari PU juga ini. Baik, sehat selalu. Sukses juga dengan aktivitasnya ya. Sudah ada 3 penelpon pendengar. Kita langsung saja dengarkan lagu yang sudah di request. Ada Ibu Ice di Maleo, ini dia lagunya. This is one DJ.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, ada kalanya hujan turun tepat di malam minggu ya, seperti lagu yang baru saja kita dengarkan tadi. Dan bagi sebagian orang, ya, hujan itu membawa kesejukan, ketenangan. Tapi bagi yang sedang merindukan seseorang, kadang rintik hujan itu justru sering menghadirkan kenangan yang sulit dilupakan ya. Cie. Oke, masih di program acara Pro Dangdut sore ini. Silakan yang belum bergabung ya di 0821-2850-2652. Saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Mbak
1: Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut ada lagi.
1: Iya, Dangdut adalah kita dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Biasa, orang jalan mereka di pinggir bumi.
1: Tapi so pindah alamat ini ya?
2: Iya, so dipusungi.
1: So dipusungi. Oke deh, silakan Pak Muhtar. Monggo lagunya siapa? Ada
2: lagu dari Haji Romanya.
1: Judul?
2: Gitar Tua.
1: Gitar Tua?
2: Iya.
1: Oke, siapa ini buat siapa ini?
2: Kirim-kirim pertama-tama ada Papa Ros, ada Pak Kucing, ada juga Udiri, kalau juga ada Nuria, ada juga Udin, Saudu, Salam Sehat, juga sehat-sehat selalu sama keluarga. Terus juga ada Ibu Timbang, Ibu Rahma, lupa juga ada Ibu Ratna, Ibu Saya Rukmin, dan ada juga Ibu Ije.
1: Oke.
2: Buat mana peraturannya ucapannya sama. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhtar. Pak Muhtar yang ada di Pusungi ya. Iya, udah pindah alamat nih. Selamat sore juga saya menyapa untuk Ibu Salma Inado yang lagi nonton live saya di medsos FB ya. Oke, kita lanjut lagi satu penelpon. Halo. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan Ibu siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Nur.
1: Ibu Nur di Maleo. Ya. Oke, tetangga juga ini ya.
3: Nyari Doroma. Menunggu.
1: Oke. Okay. Baik, silakan. Nah, sapaannya buat siapa ini?
3: Salam buat seluruh pendengar RRI tanpa kedip halu. Buat Mbak Anis. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nur tadi ya. Menunggu dari Rido Roma. Masih sementara saya carikan lagunya. Kita lanjut lagi. Halo.
4: Halo RRI Antana. Selamat sore Mbak Anes.
1: Iya, selamat sore Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Ibu siapa di mana ini?
4: Ibu Ria Bailobaru.
1: Iya, Bailobaru. Udah sehat Bunda?
4: Alhamdulillah sudah mendingan sedikit.
1: Iya, udah sehat, mendingan, alhamdulillah. Semakin pulih kesehatannya ya, amin.
4: Iya, amin.
1: Iya, silakan Ibu Ria mau dengar lagunya siapa ini?
4: Lagunya Jamal Mirdad, Romeo Bercinta.
1: Oke deh, saya cari dulu ya. Sapaannya buat siapa?
4: Dikirim-kirim buat Ibu Lina, ada juga Bapak Muhtar bersama Ibu Megawati di Pusungi. Ada juga Ibu Ratna Labuan, ada Ibu Bunda Rukmin Moratoba, ada Ibu Uga di Tanjulangko, ada Ibu Farda di Sansarino juga, ada Ibu Eli, ada Papa Ros juga, ada Papa Nursin, ada Ibu Timang dan Ibu Rahma di Matako, dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak. Buat Mbak Ane, selamat bertugas sore hari ini. Semoga sehat selalu dan tambah semangat.
1: Siap.
4: Terima kasih, selamat sore.
1: Oke,
4: Mbak Ane.
1: Terima kasih kembali. Selamat sore juga Ibu Ria di Bailobaru ya. Semakin pulih karena kabarnya beberapa hari kemarin itu lagi sakit. Ya, semoga lekas pulih ya. Oke, sudah ada 3 penelpon pendengar yang bergabung di Pro Dangdut untuk sesi kita kali ini. Dan kita langsung saja ke lagu yang sudah di request. Ya, masih ada 20 menit juga kebersamaan kita nantinya hingga di pukul 16 atau jam 4 sore. Kita ke lagu dulu pendengar yang sudah di request.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama siaran Radio Republik Indonesia Ampana di sore hari ini di penghujung waktu kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, karena waktu kita terbatas tidak memungkinkan ya bagi saya lagi untuk terima panelpon. Ya, namun saya ucapkan terima kasih juga buat semua yang sudah bergabung, sudah monitor, yang belum kebagian durasi juga sore hari ini, mohon maaf ya. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Dan di pukul 16 sore sesaat lagi atau jam 4 kita akan relay bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti program acara Asta Cita Berjaringan. Lagu paling akhir ya saya hadirkan, saya menyapa juga untuk Paman Buang Lakoro, selamat sore. Kemudian juga Ibu Lina, selamat sore juga, yang dengan kesibukannya juga masih terus mendengarkan siaran RRI Ampana ya. Oke, okay, lagu paling akhir saya hadirkan dari Gadis Manja Grup Cinta-Cinta Karet, menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih sekali lagi yang sudah gabung, dan yang belum gabung atau yang belum sempat gabung, kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.

0: Pendengar, selanjutnya di pukul 16 atau jam 4 sore saat ini kami ajak Anda kita menuju ke Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan dalam Asta Cita Berjaringan.
1: Turut tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
2: Dari performance tuh awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, desain, jadi jalani saja.
1: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
2: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan saya punya saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
1: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
2: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi, tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini baru telepon ke orang tua. Bahwa waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung. Gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
1: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta mengerahkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
2: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya gitu, karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama saya sudah ini ikut ini TC begini, terus mau bilang mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu, cuman bapak suruh kuliah baru, aduh sudah tidak apa-apa ma, intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu begitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
1: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
2: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh besok saya mau lomba, ya sudah aja. Dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar, buat tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
1: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, Arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
2: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu. Tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
1: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
2: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya Tuhan. Sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama, jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
1: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik ya. Pak Raden ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini Pak Raden?
4: Jadi dalam rangka untuk memanusiakan manusia ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Nah, sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial khususnya, pegiat disabilitas untuk bantu pemerintah bersinergi pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesehatan pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000, yang paling terbanyak itu di kabupaten kota kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas. Sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, Yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan Yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden.
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP. Tapi mereka di Erupsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mau asesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolah kami itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerja sama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk apa ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke kepala kepala daerah dan juga Gubernur DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKMRI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman.

0: tambahan lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 kemarin, 2 Juli 2006 kemarin, keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin yang mungkin naik pesawat atau apa transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal, juga pendidikan untuk dibijaki ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya kemarin kembali 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program Sati Odo dengan PP nomor 31 2006 kemarin tentang konsesi.
1: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak.
0: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya berserahkan kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman-teman yang non disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit utama, kemudian Alun Sabu. Ketika masuk di situ ada khususan perlawanan kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman khususnya ya Romo Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, ya alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Romo Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
1: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang

berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Azza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbara adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, ya sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam mau macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli, kita punya jualan. Paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, atau kalau tidak, jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Avandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dilihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dilihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, ih dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada supaya orang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Okay. Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita. Supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusaha lah ya, supaya bisa mandiri. Dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Showima Kasumasa.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu, berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak ngomong gitu loh.
2: Oke.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman ya, diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyawati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri. Bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya enggak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK. Karena anaknya sudah besar.
2: Okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali enggak sekolah.
2: Okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK. Padahal dia itu sama sekali enggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat. Mengapa ingin sekolah? Mengapa kamu maksa ingin sekolah? Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong, kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah, dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
1: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTP ini, kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 11, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa, diantaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah, kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Sekarang sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu, alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga, kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTP kemarin itu menjuarai tingkat nasional, iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu, meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya, karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
1: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11 itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Suri bercerita anak tunarungu apa namanya, coba melihat gerak-gerak
2: Dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil loh. Kalau udah mulai besar itu sudah, mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna, seperti itu. Benar ya, di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya, anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB YPTB Malang, ABK Berdaya, berkarya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi telah kita ikuti bersama Beranda Asta Cita Nasional yang sudah menghadirkan paket dari RRI Jayapura, kemudian RRI Gorontalo, RRI Biak dan juga RRI Malang. Dan nanti di pukul 17 kami juga masih akan menyiarkan siaran berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju. Tetaplah bersama kami.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga ya, kita akan bergabung bersama dengan rekan-rekan kami yang ada di Korwil 4 untuk mengikuti Gema Saripati Maju untuk edisi sore ini.
1: Berita RRI Pro 1 sewilayah 4 Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone.

0: temui rekan Jihan yang ada di RRI Kendari. Baik, selamat sore rekan Jihan.
1: Ya, selamat sore rekan Randi di Mamuju.
0: Baik, silakan informasi dari Kendari.
1: Ya, baik. Pendengar dan juga pemirsa, kita akan mengikuti wawancara bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, mengenai potensi ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.
2: Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya akan wawancara dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan Kota Kendari, Bapak Dr. Nus Abdul Rauf, tentang pangan lokal ya yang kita berbicara tadi. Nah, tentu saja saya berbicara dengan beliau. Ya, selamat siang Pak Kadis.
3: Ya, selamat siang ya.
2: Nah, bagaimana pangan lokal dapat mendorong ekonomi daerah, Pak? Silakan.
3: Pangan lokal ini kita tahu persis ini merupakan salah satu fondasi ketahanan pangan, ya. Kemudian kedua juga dengan pangan lokal ini salah satu juga fondasi dalam pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Ya, kemudian juga ketiga kita tahu bersama bahwa pangan lokal ini bagian dari budaya nasional dan budaya dari masing-masing daerah itu sendiri, sehingga punya andil dalam membangun nilai-nilai identitas bangsa serta pertumbuhan ekonomi bangsa kita ini.
2: Ya. Nah, kemudian Pak, program apa yang disiapkan untuk memperkuat pangan lokal ini, Pak?
3: Kalau kami di Kota Kendari, tentu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, pertama kalau kampanye edukasi baik melalui masyarakat secara umum ke sekolah-sekolah ya, mulai dari sekolah dasar sampai ke tingkat SMP, SMA. Kemudian juga yang konkretnya kita setiap tahun di Kota Kendari ini kita lakukan festival pangan lokal yang dinikmati oleh seluruh masyarakat yang hadir pada saat festival itu, ya, terutama generasi muda, karena kita ingin mewariskan terus ini bahwa nilai-nilai dari pangan lokal itu sangat bermanfaat untuk kita lestarikan.
2: Ya. Nah, kemudian bagaimana melibatkan petani lokal dalam pengembangan pangan ini, Pak?
3: Salah satu bentuk untuk keterlibatan mereka itulah pada saat kita melakukan, katakanlah ada pagelaran festival UMKM ya kuliner, pasti mereka terlibat karena di situ usaha-usaha olahan pangan itu kan banyak yang bersumber dari produk pangan lokal, sehingga mereka pasti akan terlibat langsung bahwa pangan lokal kita yang kita kelola sudah berupa apa jenis makanan itu pasti ditampilkan, sehingga nilai-nilai pangan lokal untuk di Kota Kendari sampai saat ini ya cukup berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya kalau kita di Kota Kendari orang tua lagi khususnya Sinonggi.
2: Nah, kemudian mungkin apa sih tantangan terbesar pengembangan pangan lokal di Kendari ini, Pak?
3: Tantangan besar kita ya kita tahu bahwa dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, tentu tantangannya kita mas, karena kan kecenderungannya sekarang ini kan para generasi muda kita ini kan maunya yang cepat saji, ya, artinya yang cepat saji ingin mereka nikmati, khususnya sekarang kan tantangannya itu karena dari produk gandum itu kan cepat prosesnya, ya, sehingga kita terkadang inilah bagaimana upaya kita, tantangannya kita agar pangan lokal kita ini bisa juga bersaing. Ya, tentu nanti ada upaya kita duduk secara bersama membangun sinergitas dengan berbagai pihak, katakanlah akademik harus masuk ya, media harus masuk ya, kemudian pemerintah harus masuk di dalamnya, dunia usaha bagaimana kalau memungkinkan, ada juga industri lokal yang harus menopang ini, katakanlah dari sagu. Kalau sagu bagaimana, bukan hanya Sinonggi, barangkali bisa ke depannya juga berupa tepung untuk dijadikan sebagai roti yang memang juga cepat untuk cara pengolahannya.
2: Iya. Ya. Nah, kemudian bagaimana menjaga daya saing produk pangan lokal ini, Pak?
3: Tidak ada lain, kita senantiasa harus menampilkan produk lokal yang ada di wilayah kita. Katakanlah kalau di Kota Kendari ini Sinonggi ini kan bukan hanya nasional, bahkan juga sudah bisa go internasional karena orang sudah bisa makan sagu bawa ke luar negeri.
2: Nah, kemudian yang terakhir Pak, sejauh mana pangan lokal berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat?
3: Kalau kita melihat di Kota Kendari khususnya Sinonggi ini cukup meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena kalau kita melihat di berbagai rumah makan maupun di masyarakat itu sendiri ya, Sinonggi ini menjadi makanan, bagian dari makanan pokok kita, selain juga memang ada beras, sehingga kesejahteraan para petani di sektor sagu ini bisa meningkatkan nilai ekonomi mereka.
2: itu Pak ya. Baik, pendengar, demikianlah tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan Kota Kendari. Terima kasih atas perhatian Anda.
1: Ya, demikianlah pendengar untuk wawancara dari RRI Kendari. Kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Randi.
0: Baik, terima kasih rekan Jihan. Dan pendengar, kita hadirkan informasi yang berikutnya. Kali ini dari Makassar. Di sana ada rekan Dwi Kartika. Selamat sore rekan Dwi.
4: Selamat sore rekan Randi.
0: Baik. Silakan dari, informasi dari RRI Makassar.
4: Baik, dari RRI Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Makassar menyiapkan tandon air menyusul adanya rencana peningkatan status dari siaga ke tanggap darurat jelang puncak musim kemarau. Selengkapnya laporkan Kiswanti Ruslia.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar bersiap meningkatkan status siaga menjadi tanggap darurat menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga Oktober 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli mengatakan, angka ini dilakukan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terkait potensi peningkatan dampak kekeringan dalam beberapa bulan ke depan. Saat ini, BPBD telah melakukan berbagai intervensi kepada masyarakat. Salah satunya dan menyiapkan tandon air di wilayah yang terdampak kekeringan.
6: Kami telah melakukan protap-protap atau respon intervensi kepada masyarakat langsung, yaitu penyediaan tandon di semua titik yang terdampak bencana itu, yang terdampak kekeringan ini. Dan sambil menunggu status, nanti itu kita buat, nanti yang mengantar air kan ada unsur PDM, ada unsur kecamatan kelurahan, dan tentu saya dalami kerjasama. Sambil menunggu status darurat untuk intervensi dan rencana operasi yang lebih masif lagi.
5: Adapun wilayah yang terdampak kekeringan di Makassar, yakni Kecamatan Manggala, Tamalan Rea, Biringkanaya, Talo, Ujung Tanah, dan Bontoala. Sementara itu, Camat Talo Andi Husni mengaku sangat terbantu dengan adanya tandon air yang disalurkan BPBD Makassar di wilayahnya. Dikatakan untuk di wilayahnya terdapat 3 kelurahan yang sangat terdampak, salah satunya Kelurahan Talo.
7: Ya, untuk antisipasi masalah kekeringan, ini kan kita sudah lakukan beberapa bulan sebelumnya, kurang lebih 3 bulan sebelumnya ini kita sempat melakukan ini assessment, masih dibantu dari BPBD, kemudian dari PDAM terkait di mana-mana saja titik-titik lokasi yang paling berdampak terhadap kekeringan. Nah, untuk sementara yang paling berdampak itu kita sudah tangani sedikit demi sedikit juga, terutama misalnya bantuan tentadon, kemudian dengan fasilitasi dengan beberapa jasa-jasa yang melakukan ini, yang memberikan bantuan sumur bor dan sebagainya.
5: Ia berharap setelah status tanggap bencana dikeluarkan, bantuan dapat terus terdistribusi, khususnya di wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika di RRI Makassar, dan kami akan segera hadirkan informasi selanjutnya pendengar dari RRI Bau-Bau menemui rekan Afriansyah. Maksud kami rekan Syaribul. Selamat sore rekan Syaribul.
8: Baik, selamat sore rekan Randi.
0: Baik, silakan informasi dari RRI Bau-Bau.
8: Baik, dari RRI Bau-Bau menurunkan informasi, Panitia Gerak Jalan Indah HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Bau-Bau akan membubarkan peserta yang melanggar aturan, termasuk menampilkan yel-yel bermuatan SARA, melanggar norma kesopanan, atau tidak mematuhi petunjuk teknis perlombaan. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah.
9: Menyinggung SARA, menyinggung oknum tertentu atau menyinggung apa saja.
10: Panitia Gerak Jalan Indah dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Bau-Bau akan menindak tegas peserta yang menampilkan yel-yel bermuatan SARA, melanggar norma kesopanan, atau tidak mematuhi petunjuk teknis dapat langsung dibubarkan di tengah lintasan dan tidak mendapatkan penilaian. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Laude Aswad, mengatakan panitia tidak ragu mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran selama pelaksanaan lomba.
9: Jangan sampai yelnya itu menyinggung SARA, menyinggung oknum tertentu atau menyinggung apa saja. Sehingga ini kami himbau. Kan kita ini mengisi kemerdekaan. Masa kita mau bikin yel-yel yang kasar, yang menghina, yel-yel yang mengarah, diduga mengarah ke urusan-urusan porno aksi kira-kira begitu. Jadi panitia tidak akan ragu-ragu membubarkan di tengah lapangan. Nah kalau saya bubarkan pastilah tidak akan mendapat penilaian, begitu. Sudah pasti itu tidak akan sampai di finish, tidak akan mendapat penilaian. Tetapi sekali lagi pemerintah tidak berharap itu terjadi, begitu. Kita tidak inginkan ada peserta kita bubarkan di tengah lapangan. Sehingga ikuti pedoman, ikuti panduan.
10: Menurut Aswad, yel-yel tetap diperbolehkan sebagai bentuk kreativitas peserta. Mengacu pada tema nasional HUT RI ke-81 yakni Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mengandung semangat kebangsaan serta menyinggung suku, agama, ras, antar golongan atau SARA, tidak mengarah pada pornografi maupun menghina pihak tertentu. Materi yel-yel akan difasi sejak proses pendaftaran melalui rekomendasi dari lurah. Meski demikian, panitia tetap mengantisipasi kemungkinan peserta mengubah yel-yel saat berada di lapangan. Selain aturan yel-yel, panitia juga membatasi durasi variasi barisan maksimal 2 menit untuk setiap peserta. Kebijakan tersebut diterapkan agar seluruh rangkaian lomba dapat berlangsung sesuai jadwal dan tidak berakhir hingga larut malam. Panitia juga mempertahankan kategori perlombaan seperti tahun tingkat SD, SMP, SMA hingga kategori umum. Khusus penggunaan aksesori dibatasi, yakni tiap sekolah masing-masing satu barisan agar tidak membebani biaya yang harus ditanggung orang tua. Gerak Jalan Indah dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 13 Agustus 2026, pemilar pada 7 Agustus sekaligus menjadi batas akhir pendaftaran peserta. Rute perlombaan masih menggunakan lintasan seperti tahun lalu. Peserta akan memulai perjalanan dari depan Madrasah Alia di Jalan Beto Ambari, melintasi Tugu Kirab, Jalan Sultan Murhum, Jembatan Gantung, Jalan Yosudarso, kawasan Pelabuhan Murhum, Letter Buton, hingga finish di lokasi yang sama seperti tahun sebelumnya, di Rumah Jabatan Wali Kota Bau-Bau. Berharap seluruh peserta mematuhi petunjuk teknis yang telah ditetapkan, sehingga peringatan Satu Republik Indonesia di Bau-Bau dapat berlangsung aman, tertib, dan tetap menjunjung tinggi semangat persatuan serta sportivitas. Reporter RRI Bau-Bau, Afrian Sa, mengudara untuk Indonesia.
8: Itu dia laporan dari reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Dan kita kembali ke rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Syahribul. Dan selanjutnya pendengar, kali ini kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Komoditas tomat dan cabai tahan laju inflasi secara bulanan di Provinsi Sulawesi Barat periode Juli 2026. Laporannya disampaikan reporter Nur Asmi Saleh.

0: yang mengalami deflasi adalah yang pertama tomat deflasi 0,13 atau kontraksi, kemudian cabai merah kontraksi 0,09.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat, kelompok komoditas perikanan masih menjadi pendorong utama inflasi bulanan atau mantuman. Pada periode Juli 2026 di Provinsi Sulawesi Barat, kenaikan harga sejumlah jenis ikan memberikan andil terbesar terhadap inflasi. Sementara penurunan harga komoditas hortikultura menahan laju kenaikan indeks harga konsumen atau IHK. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengungkapkan, ikan layang menjadi komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar sepanjang Juli 2026. Menurutnya, dominasi komoditas perikanan dalam daftar penyumbang inflasi menunjukkan masih tingginya pengaruh dinamika pasokan hasil laut terhadap perkembangan harga di Sulawesi Barat. Selain empat jenis ikan, kenaikan harga sigaret kretek mesin juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi bulanan. Di sisi lain, BPS mencatat sejumlah komoditas pangan justru mengalami penurunan harga sehingga menjadi faktor penghambat inflasi periode Juli 2026. Turunnya harga tomat, cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit dinilai mampu meredam tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan harga komoditas perikanan. Sementara itu, penurunan harga emas perhiasan juga ikut memberikan kontribusi terhadap deflasi pada kelompok komoditas non-pangan.
0: Untuk komoditas-komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi secara mantuman pada Juli 2026, yang pertama adalah ikan layang. Dorongan inflasi yang terjadi ada 0,2. Kemudian ikan tuna 0,07. Kemudian ikan cakalang 0,05. Sigaret kretek mesin 0,03. Ikan selar 0,03. Kemudian yang menghambat inflasi atau dalam hal ini yang mengalami deflasi adalah yang pertama tomat deflasi 0,13 atau kontraksi, kemudian cabai merah kontraksi 0,09, bawang merah kontraksi 0,08, cabai rawit kontraksi 0,05, dan emas perhiasan kontraksi 0,03.
1: Data BPS menunjukkan struktur inflasi Sulawesi Barat periode Juli 2026 masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan pangan, terutama komoditas hasil laut yang menjadi konsumsi utama masyarakat. Di saat yang bersamaan, membaiknya pasokan komoditas hortikultura membantu menjaga agar kenaikan inflasi tidak berlangsung lebih tinggi. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Gemasari Pati Maju. Kami hadirkan informasi berikutnya. Kali ini informasi datang dari RRI Toli-Toli. Di sana bersama rekan Mirnawati. Selamat sore.
4: Selamat sore, rekan Randy.
3: Baik, silakan informasi dari RRI Toli-Toli.
4: Baik, dinamika pencalonan kepala daerah di Sulawesi Tengah kembali menjadi perhatian publik seiring menguatnya pembahasan mengenai politik dinasti dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Laporan Alfiansa.
5: Di Sulawesi Tengah jadi perhatian publik seiring menguatnya diskursus mengenai politik dinasti dalam kontestasi pemilihan kepala daerah pilkada. Isu ini tidak hanya menyentuh aspek demokrasi elektoral, tetapi juga menghadirkan perdebatan mengenai batas antar hak konstitusional warga negara dan potensi lahirnya praktik kekuasaan yang berpusat pada lingkaran keluarga. Di tengah riuhnya arena politik, politik dinasti ibarat dua sisi mata uang yang menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi kualitas demokrasi. Penulis buku Supriyatno Lumuan menjelaskan bahwa pembahasan mengenai politik dinasti tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, khususnya Pasal 7 huruf R. Ketentuan tersebut sebelumnya mengatur mengenai potensi terjadinya gesekan kepentingan yang dapat muncul akibat hubungan kekerabatan dalam pencalonan kepala daerah. Regulasi itu lahir sebagai salah satu upaya menjaga ruang kompetisi politik agar tetap berjalan secara sehat dan berkeadilan.

0: Khususnya, putus sikap tiap pilih dalam perlindungan tersebut bukan berarti memberikan ruang bagi praktik oligarki keluarga atau membenarkan politik dinasti yang dibangun melalui penyalahgunaan kekuasaan. Sahran menegaskan bahwa yang menjadi persoalan bukanlah hubungan kekerabatan semata, melainkan cara kekuasaan digunakan dalam proses politik. Apabila politik dinasti dijalankan melalui penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan politik uang, manipulasi birokrasi, hingga terciptanya kompetisi yang tidak adil dalam pilkada, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi dan tidak dapat dibenarkan.
1: Di dalam politik dinasti itu untuk penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, politik uang, manipulasi birokrasi, kemudian ketidakadilan kompetisi di dalam pilkada, maka itu memang dilarang itu ya.
0: Perdebatan mengenai politik dinasti di Sulawesi Tengah pun menjadi refleksi bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari terbukanya kesempatan untuk mencalonkan diri, tetapi juga dari kualitas proses yang berlangsung, regulasi pengawasan dan kesadaran politik masyarakat menjadi elemen penting agar pesta demokrasi benar-benar melahirkan pemimpin berdasarkan kapasitas dan kepercayaan publik, bukan sekadar karena kedekatan garis keturunan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke Randy di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Wirnamati di RRI Toli-Toli. Dan selanjutnya pendengar, kita hadirkan informasi dari RRI Bone. Kita sapa ada rekan Andi Imran di sana. Selamat sore rekan Andi.
4: Selamat sore rekan Randy.
3: Baik, terima kasih untuk sore hari ini, silakan informasi dari RRI Bone.
4: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Bone meriahkan HUT ke-81 tahun Republik Indonesia dengan melibatkan seluruh OPD, camat hingga sekolah. Berikut laporan Suryani Arifin.
5: Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Bone berlangsung meriah. Berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh OPD, kecamatan hingga sekolah digelar untuk memeriahkan hari kemerdekaan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyatakan bahwa perayaan tahun ini tidak hanya sekedar memeriahkan suasana, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam membangun karakter generasi muda serta menanamkan nilai disiplin dan kekompakan sejak dini.
6: Kita minta para seluruh pejabat ikut andil ya dalam memeriahkan hari ulang tahun Indonesia. Kemudian para seluruh siswa khususnya yang tadi sudah kita lihat bersama bagaimana melakukan kegiatan baris berbaris ya, kedisiplinan, menyatukan kedisiplinan, kekompakan, kebersamaan, melatih kemandirian, kemudian tentu ada beberapa tadi belajar untuk variasi formasi bangsa.
5: Selain pembentukan karakter, tingginya antusiasme ribuan penonton yang memadati rute kegiatan juga memberikan angin segar bagi sektor real. Perputaran ekonomi yang terjadi turut mendongkrak omset para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Watampone. Pemerintah Kabupaten Bone berharap kolaborasi dan momentum kemerdekaan ini dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan agar mampu membawa Kabupaten Bone semakin maju dan berdaya saing.
4: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Randy di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Andi Imran. Dan pendengar, berikutnya kita ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Selamat sore, Novian.
7: Selamat sore rekan Randy.
3: Baik, informasinya dari RRI Ampana, silakan.
7: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tojunauna soroti banyaknya kasus narkotika.
8: Aparat penegak hukum APH seperti Kejaksaan Negeri Tojunauna menyoroti maraknya kasus narkotika. Menurut Jaksa Fungsional pada bidang intelijen Kejaksaan Negeri Tojunauna, Rido Satria Putra, hampir 80% kasus yang

0: yang ditangani oleh penegak hukum saat ini adalah perkara narkoba. Menurutnya, masyarakat harus memahami bahwa persoalan narkoba tidak hanya dapat menyebabkan pelakunya terseret dalam tindak pidana. Namun, yang perlu diketahui oleh masyarakat Tojo Una-Una adalah dampak dari menggunakan obat-obat terlarang yang tidak hanya dapat merusak fisik seseorang, namun pengguna narkoba juga dapat kehilangan daya saing masa depan. Bahkan penggunaan narkoba bisa melumpuhkan sumber daya manusia di suatu daerah.
1: Di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una ini banyak perkara tentang narkotika. Nah, jadi kan narkotika ini yang paling berbahaya itu dari dampaknya. Karena tidak hanya merusak fisik dari individu atau person, Bapak. Dia juga bisa melumpuhkan daya saing dan sumber daya manusia.
0: Berdasarkan observasi Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, didukung dengan bukti-bukti dan fakta di lapangan, persebaran narkotika sebagian besar di rentan usia 15-30 tahun. Karena itu, ungkap Rido Satria Putra, Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, tidak hanya mengoptimalkan proses penegakan, namun juga menghimbau publik untuk bersama APH dalam upaya edukasi memutus mata rantai penyebaran narkoba di Tojo Una-Una. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari Erdi Ambana. Kembali ke Erin Mauju bersama rekan Randi.
3: Baik, terima kasih. Dan baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan laporan langsung dari reporter RRI Mamuju Muhammad Rusdiansyah terkait DKP Sulawesi Barat mengusulkan pembangunan 18 kampung nelayan Merah Putih. Rekan Rusdiansyah, silakan laporannya.
4: Ya, baik. Baik, benar di Sultan Provinsi mengusulkan pembangunan kampung nelayan Merah Putih NMP pada tahun 2020. Nah, jumlah tersebut merupakan verifikasi dari usulan awal sebanyak 25 lokasi. Sementara itu 7 lokasi lainnya masih belum memenuhi persyaratan. Kepala Dinas Kesehatan dan Perikanan Sulawesi Barat, Syarif Safarudin, mengatakan Sulawesi sebelumnya telah memiliki dua kampung nelayan Merah Putih yang dibangun pada tahun 2020 di Babahan di Sumatera. Dan sementara itu dua kampung nelayan lainnya saat ini masih dalam tahap pembangunan Wadah Majelis dan Pasangkayu. Dia menjelaskan pada pengajuan tahun ini Sulawesi Barat awalnya memperoleh alokasi 25 kampung nelayan Merah Putih, namun setelah proses verifikasi sebanyak 18 lokasi dinyatakan memenuhi persyaratan, sedangkan 7 lokasi masih dalam proses perbaikan dan akan kembali pada tahun 2029. Nah, menurut Sapudin, pembangunan kampung nelayan Merah Putih akan dilaksanakan di berbagai kabupaten Sulawesi Barat. Kabupaten Mamuju Tengah menjadi daerah dengan terbanyak, yakni 7 kampung nelayan. Sementara itu, pendengar, Kabupaten Mamasa tidak memperoleh alokasi karena setiap geografis mereka merupakan wilayah pegunungan dan tidak memiliki kawasan pesisir. Ya, baik benar. Presiden berharap seluruh lokasi yang telah dapat segera dikasihkan pembangunannya pada tahun ini, sehingga keberadaan kampung nelayan dukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Barat. Dari Kabupaten Mamuju, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, terima kasih laporannya rekan Muhammad Rusdiansyah. Dan pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan news feature dari RRI Palu. Di sana bersama rekan Umi Kalsum Jawa. Selamat sore rekan Umi.
5: Selamat sore rekan Randy.
3: Baik, silakan.
5: Pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti paket feature produksi RRI Palu dengan topik langkah kaki calon juara meniti asa di Popda Sulawesi Tengah 2026 bersama Miftahul Jannah.
6: Ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda 2026 siap kembali digelar di Sulawesi Tengah. Pesta olahraga tahunan tersebut akan dilaksanakan di Kabupaten Buol pada 22 hingga 29 Agustus tahun ini. Ajang ini selalu menjadi momentum yang dinantikan oleh para atlet pelajar di kabupaten dan kota. Popda bukan hanya sekedar wadah bagi pemerintah daerah untuk menjaring bibit unggul, namun juga menjadi ajang pembuktian bagi para atlet untuk merebut tiket mewakili Sulawesi Tengah pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas 2027 mendatang. Penyelenggaraan Popda Sulawesi Tengah ke-24 ini bukan tanpa tantangan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, para panitia pelaksana harus memastikan agar pesta olahraga ini tetap berjalan maksimal. Kepala Bidang Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Sulawesi Tengah, Sandrina mengungkapkan, salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah meniadakan cabang olahraga bela diri. Alhasil, Popda 2026 difokuskan pada 4 cabur permainan, yaitu sepak bola, sepak takraw, bola basket, dan bola voli. Selain absennya salah satu cabur andalan tersebut, ajang Prapopnas juga ditiadakan.
7: Persiapan Popda karena kita yaitu kerjasama dengan Buol sebagai tuan rumah, tapi untuk pekan olahraga pelajar daerah hanya untuk tahun ini kita yaitu hanya 4 cabang olahraga. Cabang olahraga bela diri sebenarnya dari Popda kita ke Prapopnas, tapi karena dengan efisiensi anggaran dari Kementerian Kemenpora tidak ada anggaran untuk lakukan Prapopnas, mungkin dia langsung seleksi langsung ke Popnas di tahun 2027. Cabang olahraga permainan yaitu sepak takraw, bola voli, basket, dan sepak bola.
6: Meski dibayangi sejumlah penyesuaian, semangat mendidik para calon juara tak lantas surut. Sebagai wadah pencetak atlet pelajar berbakat, SMA Negeri Olahraga atau Smanor Tadulako terus menggembleng para siswanya. Kepala Smanor Tadulako Muhammad Yufri memastikan, hampir seluruh anak didiknya akan diturunkan membela daerah asal masing-masing. Guna memperkuat persiapan, sekolah memberikan fleksibilitas jam belajar agar para atlet dapat berfokus pada porsi latihan tanpa harus mengorbankan kewajiban akademik mereka.
8: Nah, terkait dengan itu, kami teman-teman pelatih di sini sudah menyampaikan ke sekolah terkait dengan latihan tambahan bagi anak-anak yang ikut Popda, anak-anak yang ikut Porprov. Nanti proses pembelajarannya itu menyesuaikan apakah penugasan atau apa dan seterusnya. Jadi memang hampir juga semua anak-anak binaan kami di sini akan turun.
6: Sementara itu, dari pihak penyelenggara, pemerintah Kabupaten Buol terus mematangkan kesiapan para atletnya. Kepala Dispora Buol, Purnomo Mener menegaskan, status sebagai tuan rumah adalah sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab yang besar. Untuk itu, Buol menjadi satu dari 5 daerah yang siap berlaga di seluruh nomor pertandingan dengan target menyapu bersih medali. Pemusatan latihan pun telah digenjot sejak awal tahun guna memastikan fisik dan mental para atlet berada di performa puncak.
9: Kemarin setelah liburan sekolah, kita sempat lakukan TC awal full kepada seluruh atlet, kemudian kita lakukan juga uji tanding kemarin sempat di Gorontalo, dan saat ini kita mulai masuk untuk TC berjalan. TC berjalan itu ada sebagian yang di luar kecamatan Biawa atau kecamatan kota itu kita tinggalkan di asrama, yang lainnya masih di rumah masing-masing, itu latihannya pagi sore. Kemudian insya Allah pada tanggal 18 Agustus akan masuk full kembali untuk pemusatan latihan sampai dengan kegiatan pertandingan.
6: Tak hanya dari sisi atlet pelajar daerah, kesiapan infrastruktur dan akomodasi kontingen juga terus diperkuat. Purnomo menuturkan pengadaan stadion baru sebagai sarana pertandingan nanti ditiadakan dan dialihkan pada perbaikan stadion yang sudah ada. Proses rehabilitasi venue pertandingan telah menunjukkan progres signifikan, mencapai 50 hingga 70%, dan ditargetkan rampung pada awal Agustus ini.
9: Proses pekerjaannya sudah sekitar 50-70% dan ada beberapa yang belum harus butuh waktu lagi karena seperti stadion itu terkait ruang ganti pemain itu lagi diperbaiki kembali, dan insya Allah sesuai dengan pemaparan disampaikan oleh Kadis PUPR itu diperkirakan awal Agustus sudah akan rampung untuk terkait dengan venue pertandingan.
6: Pada akhirnya, Pekan Olahraga Pelajar Daerah bukan sekedar ajang perebutan medali di atas kertas. Di balik peluh dan lelah ratusan atlet yang bertanding, ada komitmen tinggi untuk membuktikan diri. Popda adalah salah satu anak tangga bagi para atlet daerah untuk melangkah lebih jauh menuju panggung nasional. Dengan persiapan yang matang, mereka membawa satu keyakinan bahwa keringat dan dedikasi takkan pernah mengkhianati hasil di lapangan.
5: Demikianlah paket feature produksi RRI Palu yang telah kami hadirkan untuk sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan kembali ke rekan kami, Randy. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum Jawas dari RRI Palu. Dan pendengar, news feature dari RRI Palu tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita sore hari ini di Gema Saripati Maju, RRI Pro 1 Sewilayah 4, Makassar Kendari Palu, Mamuju Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone. Untuk hari ini Kamis 6 Agustus 2026, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun judul dampak penyalahgunaan narkoba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengkonsumsi narkoba dan obat-obat terlarang yang biasa disebut ngedrung adalah perilaku buruk ini adalah seolah-olah menjadi lumrah di kalangan remaja. Ngedrung perilaku yang sangat merugikan baik secara jasmani maupun secara rohani. Dari segi jasmani, orang yang gemar mengkonsumsi narkoba atau minuman-minuman keras atau obat-obat terlarang akan mengalami gangguan kesehatan yang serius. Dari segi rohani, orang-orang yang gemar mengkonsumsi narkoba atau obat-obat terlarang, maka ia akan mudah kehilangan kesadaran dan mudah melakukan kriminalitas. Olehnya itu, kaum muslimin dan muslimat, mari kita simak firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, innama al-khamru wal-maisir wal-ansabu wal-azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan. Olehnya itu, jauhi agar kamu mendapatkan keberuntungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin hamrun wa kullu muskirin haram. Artinya, setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Penyalahgunaan narkoba sangat berdampak buruk terhadap kesehatan dan mental yang sering merusak daripada kelakuan remaja itu sendiri, bahkan menuju kematian seseorang. Karena dapat merusak organ tubuh seperti jantung, susunan saraf, paru-paru dan lain sebagainya, sekaligus merusak sikap dan perilaku seseorang karena mengganggu daya pikir sehingga mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebagai orang tua, maka perlu kita mengajak kepada putra-putri kita agar supaya tidak mengkonsumsi narkoba atau obat-obat terlarang, karena sangat bertentangan dengan norma agama, aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan putus sekolah, tidak bisa bekerja dengan baik, terlibat tindakan kekerasan, kriminalitas, mengganggu ketertiban masyarakat. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, para remaja Islam harus mengetahui dan memahami bahwa mengkonsumsi narkoba hukumnya haram karena memabukkan dan sangat merugikan dirinya sendiri, bahkan keluarga serta masyarakat luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Artinya, setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram. Agar remaja tidak terpengaruh oleh ajakan atau bujukan teman-teman
Untuk melakukan perbuatan tersebut, maka remaja harus selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, banyak melakukan ibadah-ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Utamanya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa aqimus shalah, innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Artinya, dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Remaja selalu mencari kesibukan agar dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan negatif, termasuk mengkonsumsi narkoba. Memilih teman, harus kita melihat teman-teman yang berakhlakul karimah dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dapat mengikuti perilaku teman tersebut. Berikutnya, selalu memikirkan akibat dari perbuatan tersebut agar tidak dapat merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, bahkan masyarakat luas terganggu karena kita melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang berbahagia, demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang 7, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya, cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya, cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan, cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah, cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran, cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat, dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup, karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak

Renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.

Asia, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka

Apakah Anda tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Alkisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil, makmur,

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Eh Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
1: Yeah! Betul. Pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Silvi. Oh, Silvi. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi, kas menang dulu. Mama ini leh, apa ganggu?
0: Ngana ini, dari kemarin kurang terus ngapi kerja. So, te pernah mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cobi bermain di luar kasana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa, Mama, eh? Saya pemata supaya disterus.

0: Ya Mama, tapi sebelum pergi cuci piring dulu ya.
1: Oke Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Dikira tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan ikuti warta berita bersama Pro TV Jakarta.
1: Jadi pemerintah Kabupaten Sigi saat itu. Okay. Nah, jadi berdasarkan dari situ, nah, saya harap nanti DPC atau anggota yang baru yang gabung dengan kami dapat ekspansi lagi.
2: Yeah.
1: Apakah fungsi dari DPC ini yang tadi ya semboyannya adalah bermanfaat untuk pemerintah atau sesama yang lain itu lebih dioptimalkan lagi, Bu.
2: Oke, okay. Thank you Bang Ganar. Bang Ani, pesannya untuk para generasi muda yang mungkin juga tertarik gitu ya, karena dikatakan oleh Kadarisman tadi ini cukup menjanjikan.
3: Okay. Ya, kalau untuk saya sih pesannya untuk generasi muda, kita juga punya program nantinya itu kita akan lakukan yang namanya DPC Go to School.
2: Oke. Okay. Nah, ini baru diinformasikan atau sudah
3: kita sudah wacana ya? Tapi okay. Kita tunggu waktu saja.
2: Siap. Nah, berarti pas ya momennya ya. Oke.
3: Okay. Kita akan itu rencananya kita akan latih mungkin kalau memang bisa sampai dilatih untuk merakit.
2: Oke.
3: Okay.
2: Boleh di-spill enggak rencananya itu kapan? Atau masih dalam harus rapat besar dulu nih.
3: Kayaknya harus dirapat.
2: Oke. Okay. Kalau misalnya, kalau misalnya masyarakat pengen tahu, ada media sosial yang ada. Mereka bisa pantau.
3: Ada.
2: Oke.
3: Okay. Di Drone Palu Community sama Facebook
4: New Drone Palu
2: Instagram. Instagram di
4: New Drone Palu Community.
2: New Drone
4: Instagram, Facebook.
2: Uh-huh.
4: New Palu Drone Community.
2: Oke, okay. New Drone Palu Community ya. Yeah.
1: Kita juga bukan setiap minggu ya Bu ya. Pasti kita ada di Car Free Day Kota Palu juga Bu.
2: Oke.
1: Okay. Tapi enggak tiap minggu.
2: Enggak tiap minggu ya.
1: Kadang sebulan dua kali gitu.
2: Oke, okay. Dan itu sudah menjadi agenda rutin dari Drone Palu ya.
3: Iya.
2: Oke, okay, terima kasih untuk perbincangan yang sangat luar biasa malam hari ini. Kita berasa nggak perdana gitu ya ketemunya ya, udah kayak sering nongkrong di warkop gitu ya. Oke, okay, asiknya ngobrol sama teman-teman Drone Palu. Saya berharap juga banyak advice yang bisa dibagikan lagi dan juga didapatkan dari perbincangan ini. Kita jadi tahu, kami pun sebagai orang-orang yang mungkin mewakili masyarakat juga, apa sih dari beberapa pertanyaan yang disampaikan. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya filteran dari pertanyaan-pertanyaan pendengar dan juga pemirsa YouTube yang kita memilih beberapa diantaranya karena memang itu yang mereka butuhkan gitu ya. Yeah. Sekali lagi terima kasih untuk Karisman, Kadanar ya, dan juga Andi ya. Thank you. Salam buat teman-teman Drone Palu dan juga terima kasih untuk pendengar dan juga pemirsa YouTube. Nanti kalau misalnya Anda ingin ketinggalan gitu ya dalam menonton tayangan YouTube malam hari ini, Anda bisa langsung saja ke YouTube RRI Palu dan ikuti ngobrol bareng komunitas Drone Palu ya untuk malam hari ini. Oke, okay. Demikianlah untuk perbincangan kita. Simpulannya bahwa drone ini bukan sekedar perangkat untuk mengambil gambar dari udara, melainkan teknologi yang memiliki banyak manfaat di berbagai bidang, seperti yang sudah di-share oleh teman-teman Drone Palu. Semoga perbincangan ini bisa menambah wawasan ya, dan juga menginspirasi kita semua dan memanfaatkan teknologi secara bijak dan juga produktif tentunya ya. Sampai jumpa, saya Mikalsun Jawas, pamit, terima kasih dan selamat malam.

0: sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama Pusat Jaringan Berita Nasional Pro 3 turut menyebar luaskan warta berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong silvofisery, sistem budidaya peringat perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
2: Budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahya Rasid saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penjadian protein ikan. Ia menyebut sistem silvofisery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian dan lingkungan.
3: Ini melihat bahwa keberadaan mereka strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sulsel. Tadi kita sudah lihat ada tentang bagaimana melakukan budidaya serasi besar itu, melakukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kita juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pemberdaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah ketersediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MBG. Yang dimulai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini nanti.
2: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
4: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, atau integrasi itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros. Ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, ikan dengan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah berencana, bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
2: Di sisi lain, Kepala BRP BAPPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan kemasan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
5: Budidaya bandeng represi adalah contoh, sudah kasih cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan itu menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan produk tercapai.
2: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program makan bergizi gratis.
1: Dengan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus buka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
7: Atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan, itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional, konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam itu. Toko-toko makin harus update.
6: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara mengatakan, forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
8: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia, melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
6: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. HIPINDO menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
9: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita

0: untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung proyek tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
1: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik, masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
0: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
2: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
0: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
4: Dilaksanakan sesuai prosedur.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai $530,000. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
6: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai $530,000 atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
5: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
4: Dan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan
7: Karena tidak rugi, tapi saya menerima janji dan tidak uang. Itu saya salah. Ya, kita jelas prosesnya. Kemudian di yang saya
8: Ketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap perusahaan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan sprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mamto Tigerani terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Eri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
9: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
10: Berarti PNBP pengurangan dari tadi 32 miliar kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
9: 4 miliar.
10: 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
9: Dari
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Eri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
9: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman. Cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
10: Atensi
9: makanya dia minta
10: siapa?
9: 500.
10: Atensi untuk siapa?
9: Untuk orang dalam itu.
10: Yang disebut ini?
9: Ya,
10: Pak Heri Susanto?
9: Dia sebut begitu.
10: Pak Heri yang disebut?
9: Iya.
10: Saya tidak menyebut terdakwa di sini. Ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
9: Enggak pernah.
10: Pernah bertemu?
9: Enggak pernah.
10: Tidak?
9: Ya dia ngomong begitu sih, bahwa dia
10: ngomongannya
9: kenal.
10: Lukman Malanuang.
9: Dia kenal, iya.
11: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduh jaksa itu tidak benar.
12: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana. Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang gak jelas. Yang katanya saya menerima rumah, gak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu gak terjadi. Gak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
11: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
14: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis

0: tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan.
1: Pemerintah Pakistan dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Pemindasari Pratidara RRI Tisnu Udara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan secara langsung. Oscar.
3: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di sepanjang pemantauan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Wita Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuhare ya pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal. Sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Selamat malam.
1: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini kami sedang melakukan maintenance rutin pada perangkat pemancar untuk menjaga kualitas siaran. Mohon maaf apabila Anda mengalami gangguan penerimaan siaran dan terima kasih atas pengertian dan kesetiaan Anda mendengarkan Pro 3 RRI.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Pendengar Indonesia mengecam dan menegaskan kekerasan warga Israel dan pelanggaran hukum internasional oleh Israel di wilayah Palestina, termasuk di Yerusalem Timur, kompleks Masjid Al-Aqsa, dan tepi barat tidak boleh dibiarkan dan dinormalisasi. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir yang hadir mewakili Menteri Luar Negeri Sugiono pada pertemuan tingkat menteri mengenai Yerusalem di Amman, Yordania pada 5 Agustus 2026. Dalam pernyataannya, Wamenlu Tata menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap Hashmit Custodianship atas tempat-tempat suci di Yerusalem, termasuk Al-Haram Al-Sharif, serta kemerdekaan negara Palestina sejalan dengan hukum internasional.
2: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilas oleh sejarah itu sama sekali.

kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

0: tanggal 17 Agustus 1945, hari yang akan selalu hidup dalam ingatan bangsa Indonesia. Di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta dengan kalimat yang singkat namun syarat makna. Bangsa ini menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka, bebas dari belenggu penjajahan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
0: Kemerdekaan ini bukan hadiah, bukan pula pemberian. Ia lahir dari pengorbanan, darah, dan air mata para pahlawan yang berjuang tanpa kena lelah. Dari medan perang, hutan, gunung, hingga diplomasi meja perundingan, semua bersatu dalam satu tekad, merdeka atau mati. Setiap 17 Agustus kita tak hanya merayakan kemenangan, kita juga mengenang jasa para pendahulu, menyatukan langkah untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan. Karena kemerdekaan adalah amanah yang harus kita jaga, rawat dan perjuangkan bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah negeriku untuk selamanya. Merdeka!

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi, saluran air tersumbat, dan kurangnya daerah resapan air dapat menjadi pemicu banjir. Banjir bukan hanya soal genangan air, ia bisa membawa penyakit, kerusakan harta benda, bahkan mengancam nyawa. Kenali resikonya sejak dini, simpan dokumen penting di tempat aman dan tahan air. Pastikan saluran air di rumah tidak tersumbat. Siapkan tas darurat berisi obat, pakaian, makanan ringan, dan alat komunikasi. Pahami jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal Anda. Lindungi keluarga Anda. Edukasi anak-anak tentang apa yang harus dilakukan saat banjir datang. Jangan anggap remeh peringatan cuaca. Ingat, kesiapsiagaan menyelamatkan jiwa. Waspada banjir, kenali resikonya, lindungi keluarga tercinta.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Dari kawasan Tanjung Pulau nomor 193 FM Radio Republik Indonesia pada 15 menit peringatan kita berkisah dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Satu buah lagu tadi baru saja hadir mengawali jumpa kita malam hari ini, dan saya dedikasi thank you untuk mengawali jumpa kita di Pulau Togian malam hari ini. Anda bisa dengarkan lagu-lagu kesayangan Anda bersama Erick Yampana 0821 2850652, dan kita ke penelpon yang pertama. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama juga mereka menjawab.
0: Dari Somoli, penelpon pertama. Oh, sudah dipusungi sekarang. Oke, silakan.
1: Pemirsa.
0: Yang mana itu judulnya?
1: Hancur hatiku.
0: Dicarikan lagunya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dan selamat malam kembali. Terima kasih sudah bergabung. Berikutnya 0821 2850652. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, Pulau Togian. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togian.
2: Dengan
0: Marang
2: saya.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nur Syiarma.
0: Oke, silakan Ibu Nur.
2: Ibunya Ruth Sanaya. Kaulah segalanya.
0: Kaulah segalanya. Baik, dicarikan ya, lagunya.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu dari vokal merdu Ruth Sanaya baru saja di request kalau segalanya. Kita lanjut untuk penelpon berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Koko Gian.
0: Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran aku.
0: Apa kabarnya Pak Ketua?
3: Selalu baik, selalu sehat. Bung Fian ini kalau saya lihat makin hari makin fresh ya.
0: Ada doe.
3: Apalagi sekarang tiap hari, tiap pagi makin rajin ke kantor karena ada ukti-ukti di kantor ya. Soalnya tadi tampak saya lihat di postingan Mbak Agnes Doinga Rumimpunu, Anda begitu bercahaya sore hari tadi.
0: Itu ya? Itu dipaksa. Dipaksa itu.
3: Tapi benar loh, trompe Liminho di RR ini paling paripurna ya. Tapi Bung Fian mohon maaf banyak. Anda tetap ada di peringkat nomor urut 2 karena nomor urut 1 tetap Dok Adriel ya.
0: Oh gitu ya. Luar biasa.
3: Mau request lagu dong Bung Fian.
0: Silakan.
3: Dari Ayunda, judulnya Lelah Mengalah.
0: Aduh, seolah-olah dia mau mengalah. Jadi mau melawan ini.
3: Anda tunggu-tunggu, Anda jangan julid ya. Saya tahu Anda sekarang lagi berbahagia, lagi senang banget ya, karena pola hidup Anda makin hari makin teratur.
0: Alhamdulillah.
3: Dan kayaknya Anda ini harus bisa menjadikan role anak-anak muda ya, untuk hidup sehat ya. Terima kasih Koko Bian.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua bergabung penelpon ketiga malam hari ini. Nayunda ya, baru saja di request. Oke, tiga lagu kita akan dengarkan kembali.

0: Baik, kita lanjut lagi di Pulau Togean, RRI Ampara malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pulau Togean.
1: Kumpulan ulama kegemaran saya.
0: Silakan, Pak Nursin.
1: Terlambat sudah.
0: Dari?
1: Pokoknya terlambat sudah ini.
0: Pokoknya judulnya terlambat sudah ya.
1: Ya.
0: Oke, nanti dicarikan lagunya.
1: Terima kasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlambat sudah. Oke, saya coba carikan dulu lagunya. Kita lanjut untuk telepon berikut. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Pulau Togean. Dengan siapa di mana ini?
2: Urin Bismoli.
0: Oke, silakan.
2: Coba gitu sah.
0: Yang mana?
2: Bunyikan suara hati.
0: Oke, dicarikan lagunya ya. Terima kasih.
2: Oke, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi dinantikan Pulau Togean RRI Ampana. Setelah itu kita akan dengarkan lagu yang di request. Halo. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fian.
0: Pulau Togean.
3: Kumpulan lama kegemaran Ibu Ria, Belo Baru.
0: Belo Baru. Silakan, Ibu Ria.
3: Lagunya Ellen Mamo.
0: Uh-huh.
3: Terjebak dalam janji manismu.
0: Terjebak dalam janji manismu.
3: Iya.
0: Oh, dicari dulu ya. Mudah-mudahan ketemu okay. Lagunya. Terima kasih.
3: Iya. Oke, terima kasih Bung Fian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita lanjut lagi. Masih ada waktu ya untuk Anda yang belum bergabung. Ya, halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, Togian.
1: Kumpulan lagi lama di kamaran saya.
0: Dengan siapa di mana? Oke, silakan. Lagunya yang mana malam ini?
1: Lagunya Rindu Arahan. Tiada nama, seingat nama.
0: Baik, saya carikan lagunya. Terima kasih.
1: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut lagi. Telepon berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, apa lo tagihan?
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa di mana?
2: Iya, Nasr Parimo Bung Pian.
0: Oke, orang Parimo bergabung, silakan.
2: Iya, lagunya Temu Jepisa.
0: Yang mana?
2: Cinta dan Harapan.
0: Cinta dan Harapan. Oke, saya carikan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut penelpon berikut. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Tegian.
3: Kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Dengan siapa di mana?
3: Bu Fatma Le.
0: Oke, Bu Fatma Le. Silakan Le.
3: Yo Le, biar ketemu.
0: Yang mana lagunya malam ini? Silakan.
3: Iwan Fals.
0: Judulnya?
3: Terminal.
0: Hmm. Oke, dicarikan lagunya. Terima kasih.
3: Panjang umur, banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, kita masih punya waktu pendengar 30 menit lagi Pulotokian malam hari ini. Yang belum bergabung silakan, masih kami nantikan ya. Halo. Oke, terputus. Coba lagi 08218502652. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pulotokian.
1: Bulan lagu lama gambaran Ibu
0: Rukmin. Ibu Rukmin. Ah, silakan. Ya. Lagunya yang mana?
1: Silakan izinkan aku.
0: Oke, okay. Mayang Sari malam hari. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut yang berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pulotokian.
2: Kumpulan lagu lama kumpulan.
0: Ah, dengan siapa di mana?
2: Biasa orang di ujung Labuan.
0: Ujung Labuan bergabung, silakan Om Udin.
2: Mau dengar lagunya Oh Ibu.
0: Oh Ibu, baik, dicarikan ya lagunya.
2: Oke.
0: Terima kasih
2: banyak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Om Din bersama keluarga ya, dan terima kasih sudah bergabung malam hari ini.

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui FM 93 MHz. Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar, atau bahkan siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana, kembali mengantarkan acara siaran hari ini Jumat 7 Agustus 2026 melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Dan dijadikan dalam hatimu Al-Wahnu. Apakah Al-Wahnu itu ya Rasulullah? Tanya para sahabat kemudian. Cinta dunia dan takut mati. Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia

ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk kembali bersama dalam program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 4. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar Pro 1 kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita bisa bersama kembali dalam siaran berjaringan tentunya disiarkan RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Mamuju, RRI Tolitoli, RRI Ampana, RRI Bone dan juga RRI Bau-Bau. Dan hari ini kita membahas tema yang sangat relevan di bulan Agustus ini menyambut semangat bulan kemerdekaan. Kemerdekaan sejati dalam perspektif Islam. Dan nanti pendengar Anda yang ingin bergabung bersama kami, pendengar RRI Sulawesi boleh bergabung di 08213333 9440. Kami ulang di 08213333 9440. Dan untuk membahas tema kita pagi hari ini, alhamdulillah telah bersama kita melalui sambungan Zoom Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Dr. Ilham Mukhtar sudah bersama kami di RRI Makassar hari ini dan disiarkan tentunya Korwil 4. Kabar sehat Pak Ustadz?
1: Iya, alhamdulillah, alhamdulillah Pak.
0: Alhamdulillah, ya. Baik. Dan pendengar seperti biasa tentunya sebelum nanti Anda bisa bertanya ke Pak Ustadz, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengantar tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatih wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu para pendengar siaran Mutiara Pagi berjaringan ya dimanapun berada ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin dan perkenan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa silaturahim ya walaupun melalui aplikasi Zoom ya, tapi insyaallah ini tidak mengurangi keberkahan dan nilai silaturahim kita pada kesempatan pagi hari ini. Salam teriring salawat selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para segenap keluarga dan para sahabat yang mulia. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian.

0: Ya, selanjutnya Bapak dan Ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi sudah disampaikan bahwa saat ini kita berada di bulan Agustus, dan kita bagi bangsa Indonesia secara khusus, bulan Agustus adalah momentum yang saban tahun atau setiap tahun kita jadikan sebagai momen apa kebangsaan, ya, karena disitulah ada hari kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai. Ya, artinya bahwa kemerdekaan ini memang patut untuk kita syukuri, ya. Nah, dalam pandangan Islam atau dalam perspektif Islam, ya, kemerdekaan itu juga sesuatu yang mendapatkan tempat atau perhatian yang besar. Ya, cuma kemerdekaan yang kita maksud di sini bukan sekedar kemerdekaan dalam arti fisikal, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan secara spirituality, ya, kemerdekaan spiritual, ya, di mana banyak orang hari ini memang berada di atau hidup di alam kemerdekaan, ya, alam kemerdekaan secara fisikal, ya, secara fisiknya, ya, kita ini semua bangsa Indonesia sudah merdeka, ya, dan berada di alam atau dalam kehidupan yang merdeka, ya, tidak ada yang menjajah kita dan seterusnya. Tapi secara kejiwaan, ya, sepertinya masih banyak di antara kita yang tidak merdeka. Nah, inilah yang penting untuk kita bahas dalam perspektif agama kita, Islam, bagaimana kita ini mendapatkan kemerdekaan yang sejati, ya. Ya, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa ada tiga prinsip kemerdekaan, ya. Kapan seseorang itu mendapatkan kemerdekaan yang sejati dalam perspektif Islam? Pertama, ketika dia sudah merdeka dari penjajahan nafsu dan materi. Ya, ini penting. Ya, kenapa? Karena hawa nafsu inilah yang sering menjajah manusia, ya. Sehingga kita ini seperti tidak bisa berbuat apa-apa, dikendalikan oleh hawa nafsu, ya, sehingga pikiran kita, perilaku kita, semua tindak tanduk kita ini berdasarkan instruksi dari hawa nafsu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Padahal Al-Qur'an sudah mewanti-wanti bahwa hawa nafsu ini selalu mengajak manusia untuk melakukan hal-hal yang keliru, ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan innan nafsa la'ammaratun bisu, ya. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak manusia, mengarahkan manusia, kita semua ini, kepada asu. Asu itu adalah sesuatu yang buruk, ya, yang maksiat, yang dosa, yang keliru dan seterusnya. Inilah yang perlu kita waspadai, jangan sampai kita menjadi budak hawa nafsu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Lalu ketika seseorang sudah menjadi budak hawa nafsunya, maka secara tidak langsung dia pun akan menjatuhkan dirinya di bawah kekuasaan materi, ya, sehingga materinya yang dipertuhankan. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Sehingga ada ucapan dari para ulama kita bahwa materi itu, kekayaan itu, atau semua yang sifatnya duniawi, jangan tempatkan di dalam hati. Kenapa? Karena ketika kita tempatkan di dalam hati, maka dialah yang akan menguasai kita, dialah yang akan menjajah kita. Tapi tempatkan di tangan, ya, jangan masukkan dalam hati, sehingga kita bisa mengendalikan, kita bisa menginfakkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan kita yang dimanfaatkan atau bahkan dijajah oleh materi duniawi ini. Maka ini yang pertama, ya, kita bisa merdeka dari penjajahan hawa nafsu dan juga materi, ya. Nah, ini hampir banyak di antara kita yang tidak bisa melepaskan dirinya dari penjajahan seperti ini. Kita berada di alam kemerdekaan secara fisik, ya, maksudnya tidak ada yang menghalang kita, tapi nyatanya secara spiritual kita berada di bawah penjajahan hawa nafsu, wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kita juga perlu merdeka dari rasa takut selain kepada Allah. Ya, ini juga penting, ya. Banyak orang yang takutnya itu, ya, pada hal-hal yang seharusnya dalam pandangan agama Islam itu tidak perlu ditakutkan, ya. Kenapa? Karena ada Allah yang maha besar, ada Allah yang maha memberi rezeki, ada Allah yang maha mengatur kehidupan kita. Tapi ini yang terjadi, ya, ini yang terjadi. Takut kehilangan pekerjaan, ya. Takut kehilangan pasangan, takut kehilangan sumber makanan, ya, dan takut-takut yang lain yang sifatnya duniawi, yang berkaitan juga tadi dengan hawa nafsu, ya. Kalau seseorang jatuh di bawah jajahan hawa nafsu, maka akan jatuh pada yang kedua. Dia tidak bisa merdeka secara spiritual. Kenapa? Karena dia takutnya kepada selain Allah sangat besar. Nah, orang yang seperti ini tentu tidak bisa ikhlas dalam berbuat, tidak bisa melakukan kehidupannya dengan baik. Kenapa? Karena rasa khawatirnya, rasa was-wasnya sangat tinggi, ya. Padahal kita diperintahkan dalam agama kita untuk apa? Untuk ada namanya tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan iman kepada Allah dan juga penyerahan diri yang besar. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa siapa yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hakka tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepadanya sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang terbang di pagi hari, keluar dari sangkarnya untuk mencari makanan dan kembali ke sangkarnya lagi di sore hari dalam keadaan perut yang kenyang. Padahal kita lihat seekor burung tidak tahu tentang manajemen waktu, tidak tahu tentang manajemen apapun itu, tapi yang dia tahu bahwa rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak pernah takut. Seharusnya kita manusia yang punya akal pikiran, punya energi, punya sesuatu yang lebih daripada seekor burung, seharusnya lebih punya optimisme yang lebih besar daripada burung. Yang ketiga, terakhir, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu merdeka dari mana? Dari penyakit-penyakit hati, ya. Kenapa? Penyakit hati inilah yang paling banyak menggerogoti kita. Apa itu penyakit hati? Ada tiga inti penyakit hati. Pertama adalah riya, ya. Ketika seseorang berbuat baik, ingin dipuji, ingin dianggap alim, ingin dianggap sesuatu yang lebih daripada yang lain, maka pada saat itu dia sudah tidak memiliki dirinya. Ya, kenapa? Karena dia sudah mengharapkan pujian. Dia sudah mengharapkan penghargaan dari orang lain, ya, ya. Dan lawannya ri adalah ikhlas. Nah, maka yang perlu kita terus pupuk dalam diri kita, ya, usahakan terus-menerus adalah menjadi orang-orang yang ikhlas. Kemudian penyakit hati yang lain adalah hasad, iri hati, dengki, ya. Banyak di antara kita yang juga tidak bisa bebas dari ini, ya. Cirinya orang yang dengki ini, iri hati ini, ada dua kata para guru kita. Pertama adalah suka melihat orang lain senang itu, dan senang melihat orang lain susah. Ya, coba kita cek pada diri kita, apakah ada indikasi ini pada diri kita? Ya, ketika ada orang yang susah, entah teman atau tetangga atau siapapun, apakah kita merasa senang? Kadang-kadang ada orang yang menyatakan begini, ya, saya bersyukur, ya, yang mendapatkan musibah, yang mendapatkan ujian itu dia, bukan saya, ya. Itu seperti kelihatannya baik-baik saja ucapan itu, padahal sebenarnya ucapan itu adalah tanda bahwa ada rasa hasad dalam diri kita. Ya, seharusnya kita empati, ya, kita bantu, kita lakukan sesuatu untuk meringankan dia, bukan dengan kata-kata yang seperti itu, ya. Atau sebaliknya, ya, kalau ada tetangga kita yang naik rezekinya, ada saudara kita yang mendapatkan promosi jabatan, kita malah iri, ya. Ayo, paling-paling dia ini begini, dia nyongkok, dia melakukan sesuatu yang itu hal-hal yang terlalu jauh pikiran kita, ya. Seharusnya kita ikut gembira, ikut senang dengan apapun yang dialami oleh saudara kita. Kemudian penyakit hati lain yang juga kadang membuat kita ini menjadi orang-orang yang terjajah secara jiwa adalah al-ujub, ya, bangga, kagum dengan diri sendiri. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara tiga yang bisa menjurumuskan, membinasakan diri manusia, antara lain adalah al-ijab bin nafs atau ijabun nafs nasi bi nafsihi, ya, ketika seseorang membanggakan dirinya sendiri, ya. Kenapa? Bangga ini adalah bagian dari atau bagian awal dari takabur. Takabur ini adalah dosa besar, ya. Dan ketika seseorang takabur artinya sudah merendahkan orang lain, ya. Tapi kalau masih dalam ujub, kagum pada diri sendiri, itu masih untuk dirinya, ya, belum melibatkan orang lain. Tapi tetap perlu kita berhati-hati, karena kagum pada diri sendiri ini adalah bagian awal atau mukaddimah dari takabur. Maka inilah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada pada Mutiara Pagi Berjaringan, ya, kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sejati sebagaimana yang diinginkan, yang diharapkan dalam agama kita. Kita bersyukur kita sudah merdeka secara fisik, ya, di alam kemerdekaan bangsa Indonesia kita ini yang kita cintai. Tapi di sisi lain kita perlu memerdekakan jiwa kita, memerdekakan spiritualitas kita dari penjajahan hawa nafsu, penjajahan materi, dan penjajahan penyakit-penyakit hati. Wa na'udzubillahi min dzalik. Saya kira ini untuk pengantar dari kegiatan kita, ya, pada pagi hari ini, dan saya kembalikan, ya, kepada moderator kita. Ya,
1: baik,
0: silakan.
1: Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah pendengar, kita sudah menyimak tausiah dari Bapak Ustadz Dr. Ilham Mukhtar LCMA. Beliau mengingatkan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekedar bebas dari penjajahan fisik, termasuk juga tadi bagaimana kita menjadi pribadi yang merdeka dari hawa nafsu, kecintaan berlebihan terhadap harta, rasa takut kepada selain Allah, dan berbagai penyakit hati. Dan semoga nilai-nilai tersebut dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita terima telepon Pak Ustadz. Silakan untuk Anda pendengar di 082133339440, kami nantikan partisipasi Anda, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp di nomor yang sama. Assalamualaikum. Dari Pak siapa Pak, di mana? Pak Laude di bau-bau. Pak Laude, tapi boleh agak keras suaranya Pak Laude, dibesarkan lagi.
2: Ya.
1: Silakan dengan Pak Ustadz Pak Laude.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang jajah kita kan itu 3,5 non muslim. Sementara penduduk zaman sekarang aman, penduduk non muslim di Indonesia ini lebih cepat, lebih banyak daripada yang muslim, bahkan bisa negara sendiri seperti Timur dan mungkin Papua Merdeka atau Ambon Merdeka nanti. Jadi itu bagaimana?
1: Halo Pak Laude, ya. Kurang jelas Pak Laude, boleh diulang pertanyaannya?
2: Kita dijajah 3,5 non muslim. Sementara sekarang ini pertambahan penduduk yang non muslim, lebih banyak, lebih cepat daripada yang muslim. Bahkan mereka itu bisa bikin negara seperti Timur, sebentar lagi Papua atau negara Ambon, negara Maluku. Itu bagaimana itu?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Anda yang lain pendengar yang masih bergabung, silakan di 082133339440. Ada Pak Laude yang ada di bau-bau sudah bergabung pagi hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya Pak Ustadz. Silakan pendengar di 082133339440. untuk Anda yang masih ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pak siapa, Pak? Di mana?
3: Dengan Abdullah di Boni.
1: Pak Abdullah di Boni. Baik, singkat Pak Abdullah ya.
3: Begini, sebutannya akan itu semua Pak Ustaz. Kadang-kadang kita lihat di masa sekarang ini banyak artinya penguasa yang bisa memberkati, utamanya yang memberkati yang anu ya, yang tepat, tapi mereka masih terkungkung oleh penguasa yang di atasnya. Setelahnya mereka masih takut. Yang asal misalnya di kita bersiar di keharian ya, di wilayah kehakiman ya, misalnya seorang hakim banyak yang menjatuhkan ponis kepada terdakwa dengan dengan tidak melihat korupsi sebenarnya, karena mereka tak menjatuhkan ponis atau hukuman kepada sang terdakwa ini, karena gara-gara jangan sampai ada yang biasa sebenarnya bahasa sekarangnya intervensi loh orang di atas, istilahnya ada orang tertentu yang sering mengintervensi mereka, mereka kan artinya takut dengan takut dengan selain Allah ya, mereka cuma menundukkan kebenaran itu secara baiknya, secara haknya.
1: Baik, terima kasih Pak Abdullah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Abdullah di Boni. Pendengar selanjutnya yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 082133339440. Setelah Pak Laude di Bau-Bau, ada Pak Abdullah di Boni. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari Pak siapa, Pak? Di mana?
4: Di Bahar, di Indonesia Selatan ini.
1: Baik, silakan Pak Bahar.
4: Iya, iya. Begini Pak Ustaz, ada orang lebih terkuki merdekanya bisa 17 Agustus daripada kemerdekaan satu. Banyak orang kalau mau berbuat salah tidak mau mengerjakan salah. Kalau kemerdekaan 17 Agustus diayahi menonton pemain bola. Ya, bagaimana orang seperti itu Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk tiga penanya. Dan Pak Laude dulu di Bone, Pak Ustad yang tadi sudah bergabung menanyakan Indonesia pernah dijajah dan ini tadi mengkhawatirkan terhadap perubahan khususnya non muslim katanya di beberapa daerah yang perkembangannya lebih, ini seperti apa?
0: Iya, baik, terima kasih Pak Laude di Bau-Bau. Jadi memang secara fakta kita ini pernah dijajah oleh beberapa bangsa dari luar ya, tapi kan juga alhamdulillah kita bersyukur sudah bebas dari penjajahan seperti itu ya. Nah sekarang ya saya jawab secara umum ya, jadi sekarang giliran kita bangsa Indonesia ini dengan berbagai unsur ya untuk mensyukuri kemerdekaan ini dengan menjaga persatuan ya, dengan menjaga toleransi ya. Jadi bahwa kita ini bangsa Indonesia ditakdirkan menjadi bangsa yang majemuk ya, bukan bangsa yang hidup dengan satu keyakinan ya, tapi alhamdulillah hidup bersama kita saudara-saudara kita dari keyakinan yang lain ya. Di sini ada banyak suku, ada banyak ras, banyak agama. Itu satu kesyukuran. Tidak banyak negara di dunia ini yang punya keunikan seperti itu. Dan kita satu sisi juga ada motto dari negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tetap satu. Itu sebenarnya sangat Islami. Itu yang perlu kita pegang. Itu prinsip dalam kehidupan kita. Ya, dalam Al-Quran disebutkan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tahu bahwa kita ini berbeda-beda ya. Walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahida, sekiranya Allah ingin, Allah sangat mungkin menjadikan kita sebagai umat yang satu, tidak banyak perbedaan. Tapi itulah itulah sunnatullah ya, diciptakan kita ini berbeda-beda supaya kita bisa menjalin hubungan, menjaga toleransi, menjaga persatuan antara satu dengan yang lain ya. Kita ini bersyukur juga bahwa kita umat Islam mayoritas ya, mayoritas di Indonesia, tapi bukan berarti mayoritas itu adalah kekuatan untuk menindas. Itu satu sisi Ya, maka disinilah tentu kita sebagai anak bangsa, siapapun kita dari unsur agama manapun dan seterusnya, boleh kita berbeda keyakinan, tapi mari jaga persatuan. Ya, kita ini yang mayoritas tentu menjaga, dan juga tentu saudara-saudara kita yang juga saling asah, asih dan asuh. Ya, itu istilah yang sering disampaikan oleh satu-satu kita. Jadi, saya kira itu yang perlu kita kemukakan di kehidupan seperti sekarang ini.
1: Tetap menghormati sesama warga negara, Pak Ustadz ya. Dan tidak meninggalkan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada Pak Abdullah di Bone. Mengapa masih ada pejabat atau penegak hukum katanya yang lebih takut kepada atasannya daripada takut kepada Allah?
0: Iya, makasih Pak Abdullah di Bone. Ya, mungkin ini kalau saya bisa mengatakan inilah contoh, Pak. Ya, jika ada orang yang seperti itu, ya itulah contoh orang yang tidak merdeka. Ya, kenapa? Karena mungkin ya, jika ada ya. Ya mungkin ada ya di Indonesia ini yang seperti itu. Ya, khawatir kalau dia misalnya tidak mengikuti keinginan yang di atasnya, maka dia mungkin akan dimutasi, akan dipecat, maka dia melakukan hal-hal yang di luar nilai-nilai keadilan. Wah, naudzubillah kalau ada seperti itu. Itu contoh Pak, orang-orang yang tidak merdeka secara jiwa. Ya, mudah-mudahan ya segera mendapatkan kesadaran ya, dan tidak lagi menjadi budak dari hawa nafsunya. Naudzubillah. Iya, silakan.
1: Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Bahar yang menanyakan, Pak Kiai, bagaimana katanya jika seseorang sangat bersemangat sekali merayakan hari kemerdekaan dengan segala kegiatannya tetapi ibadahnya sering lalai.
0: Nah. Iya, sama juga dengan yang kedua tadi, itu contoh ya. Contoh tadi kalau tidak salah beliau memberi contoh, misalnya ada pertandingan olahraga ya, dalam rangka memeriahkan 17 Agustus gitu ya. Karena semangatnya sudah masuk waktu sholat tapi tetap saja lanjut kegiatannya. Nah, ini artinya kita harus menempatkan ya. Silakan kita euforia gembira dengan adanya kemerdekaan ini. Ya, momentum satu tahun sekali, tapi jangan sampai kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ini kita abaikan. Waktu sholat ya tetap kita pentingkan untuk sholat. Nanti kita lanjut lagi dengan kegiatan fun game kah atau apapun itu bentuknya, ya dilanjutkan lagi setelah melaksanakan ibadah. Ya, jadi ini tempatkan pada tempat yang sesuai. Ya, ini adalah kegiatan olahraga untuk kita ya, tapi ini haknya Allah, kita juga harus tunaikan dan kita harus utamakan. Iya, seperti baik. Itu
1: alhamdulillah. Pendengar, kami mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas dan Allah. Kami mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab, insyaallah di kesempatan mendatang bersama dengan Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Muhtar LCMA. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Ilham Muhtar LCMA yang sudah menyampaikan tausiah dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pendengar. Mungkin sedikit ada kesimpulan sebelum ditutup dengan doa, Pak Ustadz. Silakan.
0: Iya, baik, Bapak Ibu para pendengar yang saya hormati, saya muliakan, sebagai kesimpulan singkat dari apa yang tadi kita bahas, bahwa kemerdekaan itu memang adalah hak kita untuk kita dapatkan, tapi di satu sisi jangan pernah terlena karena ada faktor-faktor yang selalu ingin berusaha membuat kita menjadi individu yang terjajah ya. Hawa nafsu juga adalah pengaruh-pengaruh setan. Semua itu adalah aspek-aspek, unsur-unsur yang bisa membuat kita menjadi manusia yang tidak merdeka secara spiritual. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan dalam kehidupan kita dan dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan memaafkan segala kesalahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأسري لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Terima kasih Bapak Dr. Haji Ilham Mohtar LC MA yang telah bersama kita di Mutiara Pagi Berjaringan membahas tema kemerdekaan sejati dalam perspektif Islam. Dan seperti yang beliau sampaikan, semoga kita mampu mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan memperkuat iman, menjauhi hawa nafsu, dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang telah menyimak melalui RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Mamuju, RRI Toli-Toli, RRI Ampana, RRI Bau-Bau, dan juga RRI Bone tentunya. Dan akhirnya saya Idam Saiful Malik bersama rekan Iqbal dan tim yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sudah kita ikuti Religi Pagi Berjaringan Korwil 4 setiap hari Jumat dari pukul 5.15 hingga pukul 6.

0: jam waktu Indonesia Tengah.
1: Kami teman-teman pelatih di sini sudah menyampaikan ke sekolah terkait dengan latihan tambahan bagi anak-anak yang ikut Popda, anak-anak yang ikut Porpov.
2: BMA ini depan bagaimana nanti melakukan sinergitas dengan 13 Dewan Adat, 13 Kabupaten Kota.
3: Untuk perkara sendiri, per Juli ini, 2026 ini yang terregister di kami, kita tangani ada 20.
4: Dedi Kartini, 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah. Sari berita. Persiapan atlet mulai dimatangkan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Sulawesi Tengah di Kabupaten Buol tahun 2026. BPJ Jamsostek beri penghargaan bagi Pemda dan pelaku usaha terkait jaminan sosial ketenagakerjaan. Pendengar dan pemirsa, inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Jumat 7 Agustus 2026 dibacakan oleh saya, Adinda Kurnia Islami. Kita awali untuk informasi pertama, persiapan atlet mulai dimatangkan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Sulawesi Tengah tahun 2026 yang akan dipusatkan di Kabupaten Buol 22 hingga 29 Agustus 2026 mendatang.
5: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol, Purnomo, mengatakan persiapan terus dilakukan agar pelaksanaan POPDA berjalan lancar. Selain menyiapkan venue pertandingan, Dispora juga memaksimalkan program latihan bagi para atlet yang akan mewakili daerah pada ajang tersebut. Menurutnya, kesiapan atlet menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi kompetisi yang akan mempertemukan pelajar terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Karena itu, program latihan disusun secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing cabang olahraga.
6: Itu sudah kita lakukan persiapannya dari awal kemarin, kita sudah seleksi sampai dengan kita uji tanding kemarin di Gorontalo. Kemudian ini sudah hampir sebulan kita lakukan TC berjalan kepada seluruh atlet. Ada yang kita inapkan, ada juga yang di luar. Gitu. Jadi sebetulnya nanti pada tanggal 18 itu sudah masuk kesimpulan sampai dengan kegiatan pertandingan nanti.
5: Sementara itu, pelatih bidang olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, Rohiana, menilai persiapan atlet sebelum bertanding merupakan aspek yang tidak bisa diabaikan. Selain peningkatan kemampuan teknik, pembinaan fisik, mental, dan disiplin latihan juga menjadi bagian penting dalam mencetak atlet berprestasi. Dikatakan POPDA bukan sekedar ajang kompetisi antar pelajar, tetapi menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit atlet Sulawesi Tengah yang nantinya dapat dibina menuju kejuaraan tingkat nasional. Karena itu proses persiapan harus dilakukan secara maksimal.
7: Untuk sekarang ini kan kita dari Dispora ini kan apalagi ada namanya desain olahraga daerah yang akan kita jalani, itu mungkin di tahun depan atau tahun kapan, mungkin ini bagian dari modal dasar sebagai tadi untuk melihat atau scouting bagaimana sih tentang prestasi nanti ke depannya ini untuk atlet Sulawesi Tengah, ya terutama di remaja ini, di tingkat pelajar ini, kedepannya ini seperti apa.
5: POPDA Sulawesi Tengah tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 29 Agustus 2026 di Kabupaten Buol dan akan diikuti kontingen pelajar dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Ajang ini diharapkan menjadi momentum pembinaan olahraga usia pelajar sekaligus melahirkan atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama daerah pada berbagai kejuaraan di masa mendatang. Susanti Akataba melaporkan.
4: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA 2026 siap kembali digelar di Sulawesi Tengah. Pesta olahraga tahunan tersebut akan dilaksanakan di Kabupaten Buol pada 22 hingga 29 Agustus tahun ini dengan mempertandingkan 4 cabang olahraga permainan, yakni sepak bola, sepak takraw, bola voli, dan bola basket sebagai wadah pencetak atlet pelajar berbakat SMA Negeri Olahraga atau Semanor Tadulako terus menggembleng para siswanya guna mematangkan fisik, mental, dan teknik bertanding. Kepala Semanor Hatadulako Muhammad Jufri memastikan hampir seluruh anak didiknya akan diturunkan membela daerah asal masing-masing. Guna menjaga keseimbangan sekolah, memberikan fleksibilitas jam belajar agar para atlet dapat berfokus pada porsi latihan tanpa harus mengorbankan kewajiban akademik mereka.
1: Nah, terkait dengan itu, kami teman-teman pelatih di sini sudah menyampaikan ke sekolah terkait dengan latihan tambahan bagi anak-anak yang ikut POPDA, anak-anak yang ikut POPOP. Proses pembelajarannya itu menyesuaikan apakah penugasan atau apa dan seterusnya. Jadi memang hampir juga semua anak-anak binaan kami di sini akan turun.
4: POPDA 2026 ini tidak hanya menjadi wadah untuk kebolehan antar pelajar, turnamen multi-event ini juga menjadi ajang kualifikasi resmi untuk merebut tiket mewakili Sulawesi Tengah pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau POPNAS 2027 mendatang. Dengan persiapan yang matang, para atlet pelajar diharapkan dapat mengharumkan nama daerah baik di ajang regional maupun nasional. Kita beralih ke informasi berikutnya. PSSI Kabupaten Tojo Una-Una optimal pembinaan atlet sepak bola menghadapi sejumlah kejuaraan tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, baik Porprov maupun Popda. Terkait hal tersebut, berikut kita simak wawancara singkat reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas, dengan pelatih cabang olahraga sepak bola Tojo Una-Una, Jen.
8: Baik, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Jen. Beliau adalah pelatih bola Kabupaten Tojo Una-Una. Assalamualaikum, Pak Jen.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya, Pak Jen, terkait dengan kesiapan atlet bola kita menghadapi pertandingan-pertandingan ke depan seperti Poprov atau Popda, ini seperti apa kesiapan atlet kita, Pak Jen?
9: Ya, kalau kesiapan atlet, sementara kita punya program, kita latihan, kita menunggu jadwal kapan Poprov, kapan Popda. Jadi kalau atlet, kesiapan atlet kita sementara latihan. Sekarang ini ada latihan anak-anak.
8: Nah, selanjutnya Pak Jen, selain kegiatan latihan, ada tidak seperti eksebisi atau mengikuti pertandingan untuk memantapkan performa atlet?
9: Iya, kalau tim itu insya Allah sudah siap kita. Kita sudah punya tim. Jadi setiap pekan kita latihan, tetap ada eksebisi. Dan kita punya rencana juga ada ikutkan tim ini ke pertandingan-pertandingan event-event di Kabupaten Tojo Una-Una supaya meningkatkan mentalitas mereka untuk persiapan POPOV nanti.
8: Kalau untuk atlet-atlet sendiri, Pak Jen, apakah ini ada melibatkan atlet dari luar daerah atau murni adalah atlet atau pemain bola lokal Tojo Una-Una yang Pak Jen berikan bimbingan dalam latihan sepak bola?
9: Ya, jadi alhamdulillah atlet itu atlet dari Kabupaten Tojo Una-Una yang mulai dari kita seleksi mulai dari Tojo Barat sampai ke Walia Besar. Alhamdulillah atlet yang kita pakai atlet lokal.
8: Ada berapa jumlah atlet yang saat ini tengah masuk dalam kepelatihan, Pak Jen? Kemudian rata-rata umur dari atlet-atlet ini atau usianya itu berapa? Usia berapa tahun?
9: Jadi atlet yang sementara kan kita sementara seleksi berjalan, atlet ini masih sekitar 40 orang. Itu untuk persiapan POPDA. Kalau jadi dengan persiapan POPRO itu. Jadi sekitar 47 orang atlet. Jadi untuk Porprov, dia kelahiran 2007, 2008, 2009 sampai 2010. Kalau untuk Popda dia 2009, 2010. Begitu.
8: Ya, baik. Yang terakhir Pak Jen, apa target atau harapan yang diinginkan pada pertandingan selanjutnya baik Porprov maupun Popda?
9: Ya, kalau bicara target kita optimis ya. Kita optimis insyaallah kalau rezeki Allah kasih rezeki, kita optimis, kita mau final di dua-dua event itu. Kalau perlu juara, insya Allah.
8: Baik, terima kasih Pak Jen atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Pendengar, Anda masih di Lintas Sulawesi Tengah. BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kemarin memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten atau kota dan pelaku usaha dan perusahaan yang telah berkomitmen memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja melalui Jamsosek Award 2026. Berikut laporan Nita Surbakti.

0: Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencatat tren positif penerimaan pajak daerah di tengah pelaksanaan program insentif pajak kendaraan bermotor. Hingga triwulan kedua tahun 2026, realisasi pendapatan asli daerah atau PAD telah mencapai 53% dari target tahunan. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
1: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah menyebut meningkatnya kepatuhan masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendorong capaian penerimaan pajak daerah. Kepala Bapenda Sulawesi Tengah, Andi Imran, mengatakan pemerintah terus menghadirkan berbagai kemudahan layanan dalam membayar pajak, mulai dari aplikasi Bapenda Mobile hingga program pembebasan denda pajak kendaraan bermotor yang tengah berlangsung sejak 3 Agustus hingga 5 September 2026.
2: Kita lihat tren yang ada hari ini, dengan program-program yang sudah dijalankan, motivasi masyarakat untuk membayar pajak itu cukup ini. Yang biasanya dulu hanya sampai dalam satu hari untuk membayar denda itu hanya 40, sekarang sudah naik sampai 2 kali lipat. PAD kita target di triwulan 2 alhamdulillah mencapai sampai 53%.
1: Andi Imran menambahkan respon masyarakat terhadap program insentif tersebut menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan laporan sejumlah unit pelaksana teknis atau UPT, jumlah wajib pajak yang memanfaatkan program meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Sementara pemerintah akan terus memperbaiki kualitas pelayanan agar proses pembayaran semakin mudah dan nyaman. Seluruh penerimaan pajak daerah nantinya akan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Kantor Pertahanan Kota Palu mencatat peningkatan jumlah sengketa pertanahan yang ditangani sepanjang semester 1 tahun 2026 hingga Juli 2026. Jumlah sengketa yang diregistrasi telah melampaui total penanganan sepanjang tahun 2025. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
3: Kantor Pertanahan Kota Palu mencatat sebanyak 12 sengketa pertanahan telah diregistrasi dan ditangani hingga Juli 2026. Penata pertanahan ahli pertama pada seksi pengendalian dan penanganan sengketa Kantor Pertanahan Kota Palu, Wahyudi Saputro, mengatakan jumlah tersebut telah melampaui total sengketa yang ditangani sepanjang tahun 2025 yang hanya mencapai 9 kasus. Sementara itu, untuk perkara pertanahan, hingga Juli 2026 tercatat sebanyak 20 perkara diregistrasi, sedangkan sepanjang tahun 2025 jumlahnya mencapai 42 perkara. Menurutnya, sebagian sengketa yang diregistrasi tahun ini sebenarnya merupakan pengaduan lama yang baru dapat diproses setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap.
4: Kalau sengketa untuk tahun ini per Juli ini sudah teregister di kami, itu yang kita tangani itu ada 12, Mas. 12 sengketa. Kalau dibandingkan dari tahun lalu, memang dari Januari sampai Desember untuk 2025 itu hanya 9. Nah, ini baru satu semester sudah melebihi itu. Itu kenapa bisa terjadi? Karena memang kadang dimulai pengaduan 2005 tapi mungkin ada kelengkapan-kelengkapan berkasnya apa yang dah masih perlu diperbaiki, akhirnya diregister di 2026. Tapi untuk perkara sendiri, per Juli ini 2026 ini yang teregister di kami, kita tangani ada 20. Untuk tahun lalu sampai dari Januari sampai Desember 2025 itu registernya 42.
3: Wahyudi Saputro menjelaskan, meningkatnya jumlah sengketa yang ditangani bukan semata-mata menunjukkan bertambahnya konflik pertanahan baru. Menurutnya, peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan pengaduan melalui Kantor Pertanahan Kota Palu. Berbagai upaya sosialisasi serta penyebaran informasi melalui media sosial membuat masyarakat semakin mengetahui bahwa sengketa pertanahan dapat diadukan dan difasilitasi penyelesaiannya oleh Badan Pertanahan Nasional. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan pengaduan secara benar dan melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan, sehingga proses penanganan sengketa maupun perkara pertanahan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Badan Musyawarah Adat BMA Sulawesi Tengah periode 2026-2031 berkomitmen membangun sinergi dengan seluruh lembaga adat dan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota di Sulawesi Tengah.
5: Pengurus Badan Musyawarah Adat BMA Sulawesi Tengah periode 2026-2031 berkomitmen memperkuat sinergi dengan seluruh lembaga adat di kabupaten dan kota sebagai upaya menjalankan amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Ketua BMA Sulawesi Tengah Mulyadin Malik kepada RRI mengatakan, keberadaan BMA menjadi wadah koordinasi dalam menyatukan langkah 13 Dewan Adat Kabupaten Kota, termasuk majelis adat yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
6: Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah ini memang dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan khususnya adat. Jadi dengan BMA ini depan bagaimana nanti melakukan sinergitas dengan 13 Dewan Adat, 13 Kabupaten Kota yang dalam hal ini ada Majelis Adat di dalamnya, ada Lembaga Adat, kurang lebih 2017 Lembaga Adat Sulawesi Tengah dengan multikultur dan multibudaya. Ini tentu BMA akan mempunyai tugas yang tidak mudah dan Sulteng ini adalah termasuk daerah yang sangat beragam. Oleh karena itu, BMA dalam rangka melaksanakan tugas, kami mohon kolaborasi kerjasama dengan elemen-elemen lainnya, terutama bidang agama, masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya.
5: Senada hal itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reni Alamajido menegaskan, komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus bersinergi dengan masyarakat adat. Menurutnya, setiap kebijakan dan langkah pembangunan selalu memperhatikan nilai-nilai budaya serta melibatkan masyarakat adat sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah.
7: Jadi kami selalu bersinergitas dengan masyarakat adat, termasuk semua masyarakat adat yang di Provinsi Sulawesi Tengah itu. Kami punya komitmen dengan Bapak Gubernur bahwa setiap dalam langkah pemerintah sinergi dengan budaya-budaya adat yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.
5: Wakil Gubernur Sulawesi Tengah menegaskan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Badan Musyawarah Adat diharapkan mampu memperkuat pelestarian budaya, menjaga keharmonisan antar suku, serta memperkokoh persatuan masyarakat di tengah keberagaman yang menjadi ciri khas Provinsi Sulawesi Tengah.
0: Mendengar dan pemirsa, Dinas PUPR Tojo Una-Una membuka layanan akses aduan masyarakat perbaikan infrastruktur diprioritaskan berdasarkan survei lapangan.
8: Infrastruktur yang memadai merupakan elemen fundamental dalam mendukung konektivitas wilayah, kelancaran distribusi, hasil produksi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Di Kabupaten Tojo Una-Una dengan karakteristik wilayah yang mencakup daratan dan kepulauan, diperlukan langkah penanganan yang sistematis, terukur, dan berbasis pada kebutuhan real di lapangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tojo Una-Una Muhammad Aspan Supu mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam menyampaikan informasi terkait kerusakan jalan maupun permasalahan pada aliran sungai melalui pemerintah kecamatan. Ia menjelaskan bahwa saat ini seluruh bidang di lingkungan Dinas PUPR telah melaksanakan kegiatan pemantauan secara langsung di lapangan, termasuk di wilayah kepulauan. Setiap usulan perbaikan akan melalui tahapan survei terlebih dahulu guna menentukan tingkat urgensi serta skala prioritas penanganan.
9: Saya berharap masyarakat kalau ada jalan yang rusak, ada sungainya yang bermasalah, itu sampaikan ke kita, sampaikan ke camat. Nanti camat yang sampaikan ke kita, ini yang diperbaiki. Karena kesiapan kita itu ya alhamdulillah sekarang alhamdulillah 90% gitu, untuk pelaksanaan kegiatan itu. Teman-teman sekarang lagi ada jalan semua yang di bidang masing-masing. Kita itu ada 5 bidang ya, di PU, ada bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Nabiko, NAMSDA. Jadi mereka itu semua lagi bergerak untuk mencari informasi di mana yang rusak, di mana yang kita perbaiki itu mereka kesana. Ada yang kemarin ke bulan, ada yang ke pulau. Jadi dilakukan survei dulu saya bilang. Lihat dulu mana yang kira-kira harus kita segera perbaiki, yang kemungkinan kita bisa melaksanakan dalam waktu dekat, dan itu yang terbaik.
8: Dengan sinergi antara pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pelaksanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, serta berkelanjutan. Rahmawati Tanem melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, buka turnamen volleyball Berani Cup, Gubernur Sulawesi Tengah ingatkan para atlet tunjukkan sportivitas bertanding.
10: Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Anwar Hafid pada pembukaan turnamen volleyball Berani Cup di Desa Buntungi, Kecamatan Ampana Kota, Tojo Una-Una, Selasa 4 Agustus, kegiatan olahraga ini menjadi penting sebagai sarana pemersatu. Menurutnya, olahraga adalah bagian dari sebuah proses pembangunan. Karena itu, ia meminta agar para atlet bersungguh-sungguh serta menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding. Gubernur juga mengungkapkan para pemenang volleyball dari berbagai daerah se-Sulawesi Tengah dalam perebutan Piala Berani Cup nantinya akan dipertemukan di Kota Palu setelah semua proses pertandingan yang digelar di berbagai kabupaten kota selesai.
11: Kita bangun daerah kita secara bersama-sama. Nah, ini harapan kita begitu juga. Oleh karena itu kepada semua atlet, saya berharap supaya mari kita memperlihatkan nanti turnamen bola voli Berani Cup ini, nanti juara-juara setiap kabupaten kita akan bikin kasih ketemu di Palu nanti. Misalnya juaranya nanti Berani Cup 7 Una-Una, ini nanti tolong panitia coba dicatat-catat seleksi pemain terbaik. Sehingga nanti bisa kita jadikan utusan dari Kabupaten Tojounauna.
10: Gubernur Sulawesi Tengah juga mengapresiasi panitia pelaksana dengan kegiatan turnamen volleyball Berani Cup juga membuka ruang bagi para pelaku UMKM lokal khususnya pelaku IKM di Desa Buntongi. Gubernur berharap penyelenggaraan turnamen volleyball Berani Cup tidak hanya semata-mata mencari atlet yang berbakat namun juga memberi peluang bagi UMKM lokal untuk berkembang. Irsan Raginda melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, Produser Roja Peruntuk Hau, Editor Pelaksana Ikatut Wiranata, dan saya Dinda Kurnia Islami, sekaligus rekan yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Lintas Sulawesi Tengah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

0: Raka, ayo cepat, nanti terlambat sekolah.
1: Bu, Raka kayaknya mau berhenti sekolah aja.
0: Loh, kenapa nak?
1: Raka mau bantu ibu kerja, biar ada uang tambahan.
0: Nak, ibu memang butuh bantuan. Tapi, ibu lebih ingin kamu punya masa depan yang lebih baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Guru, silakan masuk.
2: Saya dengar Raka mau berhenti sekolah.
1: Iya, Pak.
2: Raka, pendidikan itu kunci masa depan. Kalau kamu berhenti sekarang, kesempatanmu jadi lebih sempit.
1: Tapi, Pak, biaya.
2: Sekolah punya program bantuan. Yang penting, kamu mau terus belajar dan tidak menyerah. Apalagi sekarang, kan ada sekolah rakyat.
0: Pergilah sekolah, nak. Ibu akan selalu mendukungmu.
1: Baik, Bu. Pak, Raka akan lanjut sekolah.
3: Pendidikan adalah kunci meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jangan berhenti sekolah. Masa depan dimulai dari hari ini.

0: topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya republik ini terlalu banyak. Narkoba, golfi, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam? Jemput orang kayak ini, ungu, lengkau seja, ada 3 macam itu.
0: Kopi Anda.

0: di Jombang kemarin, di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
1: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
2: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
3: Kopi Anda.
2: Di program A1 RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
4: Pendengar, sesaat lagi akan Anda ikuti Kopi Anda, komentar dan opini Anda di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Mendengar Pro 1 RRI Palukan Informasi dan Inspirasi, kembali Dinda menemani pendengar semua. Pagi hari ini kita di kopi Anda, komentar dan opini Anda tentunya, di mana kita akan membahas sebuah topik ini ya, di hari Jumat. Jumat sehat insya Allah, amin. Dan topik kita di pagi hari ini adalah kesiapan kontingen daerah jelang Popda 2026. Dan pendengar, setelah kopi Anda ini kita akan memberikan program Palu Menyapa tentunya, di mana dari tanggapan pendengar semua, komentar dan opini dari pendengar tentunya nantinya akan didiskusikan atau teruskan langsung di Palu Menyapa bersama dengan narasumber kita. Dan topik kita sekali lagi, kesiapan kontingen daerah jelang Popda 2026, di mana Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Sulawesi Tengah 2026 ini menjadi momentum penting ini ya, dalam mengukur hasil pembinaan olahraga pelajar di tingkat kabupaten dan kota. Ajang yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Buol pada 24 hingga 28 Agustus 2026 ini bukan hanya sekedar kompetisi untuk memperebutkan medali tentunya, tetapi juga menjadi wadah seleksi atlet muda potensial yang diharapkan mampu melanjutkan prestasi ke tingkat nasional. Karena itu pendengar, kesiapan para kontingen menjadi faktor krusial yang akan menentukan kualitas penyelenggaraan maupun persaingan di lapangan. Nah, kesiapan tersebut tidak hanya diukur dari kemampuan para atletnya, dari teknisnya saja, tetapi juga mencakup seluruh pembinaan yang telah dilakukan jauh sebelum pertandingan, mulai dari pemusatan latihan, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, dukungan anggaran, kesiapan pelatih, kondisi kesehatan atlet, hingga koordinasi antar instansi. Ini menjadi aspek yang saling berkaitan. Nah, di sisi lain pendengar, status Kabupaten Buol sebagai tuan rumah juga membawa tantangan tersendiri untuk memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan dapat terpenuhi tanpa mengurangi fokus pembinaan atlet daerah. Di tengah harapan agar Popda ini melahirkan bibit-bibit atlet berprestasi, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana kesiapan kontingen dari berbagai daerah benar-benar telah mencapai tahap optimal. Apakah pembinaan yang selama ini dilakukan sudah mampu menghasilkan atlet yang kompetitif, atau masih terdapat kendala yang perlu segera dibenahi sebelum pesta olahraga pelajar terbesar di Sulawesi Tengah tersebut resmi dimulai nih ya. Dan seperti apa komentar dan opini pendengar semua di kopi Anda hari ini, tentunya silakan bergabung bersama kami, silakan sampaikan komentar dan opini Anda melalui WhatsApp atau telepon di 08 11 45 60 39 08, atau melalui 04 51 45 54 42. Dinda menemani pendengar semua tentunya di kopi Anda hari ini. Komentar dan opini Anda silakan untuk pendengar semua sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi kita di kopi Anda, komentar dan opini Anda tentunya. Pagi hari ini kita membahas topik mengenai kesiapan ini ya, dari kesiapan kontinen daerah jelang Popda 2026, dan di mana jadwalnya akan berlangsung di Kabupaten Buol pada 24 hingga 28 Agustus 2026. Ini sudah memasuki Agustus ini ya, jadi persiapannya semakin matang tentunya. Dan di mana nantinya kami akan hadirkan di Palu Menyapa juga bersama dengan narasumber kita, pendengar akan menghadirkan langsung dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Semanor Tadulako Palu, Bapak Mor Salim, dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol ada Bapak Purnomo. Silakan pendengar berikan komentar dan opini Anda terkait dengan topik kita di pagi hari ini, tentunya di mana mengenai Pekan Olahraga Pelajar Daerah ini ya, Popda 2026 di Sulawesi Tengah. Nah, ini yang menjadikan pertanyaan tadi ya, di tengah harapan agar Popda ini melahirkan bibit-bibit atlet berprestasi, dengan seperti apa kesiapan kontinen dari berbagai daerah, apakah benar-benar telah mencapai tahap optimalkah, atau pembinaan yang selama ini dilakukan sudah mampu menghasilkan atlet yang kompetitif, atau masih terdapat kendala yang perlu segera dibenahi sebelum pesta olahraga pelajar terbesar di Sulawesi Tengah dimulai. Pendengar, silakan bersama kami di kopi Anda, sampaikan komentar dan opini Anda melalui WhatsApp ataupun telepon di 0811 456 0398, atau melalui line telepon kami di 0451 455 442. Kita memberikan ruang untuk pendengar semua sharing dan memberikan komentar dan opininya tentunya di topik kita, kesiapan kontinen daerah jelang Popda 2026. Karena hari ini Jumat ini ya, jadi kita berikan topik mengenai Indonesia sehat. Jumat sehat, Indonesia sehat, dan Sulawesi Tengah sehat. Di sini ada mengenai Popda 2026. Silakan bersama Dinda pagi hari ini, pendengar kita di kopi Anda, komentar dan opini Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan komentar dan opini Anda, kopi Anda di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi.

Dengar, kita masih di kopi Anda, komentar dan opini Anda pagi hari ini. Kita di topik Jumat ini ya, hari Jumat 7 Agustus 2026, dengan topik kita kesiapan kontingen daerah jelang Popda 2026. Nah, ini ajang yang apa ya, menjadi momentum penting begitu dalam mengukur hasil pembinaan olahraga pelajar di tingkat kabupaten dan kota tentunya. Dan ajang ini akan dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Buol pada 24 hingga 28 Agustus 2026. Kalau kita melihat, pendengar, ini bukan hanya sekedar kompetisi ya untuk merebutkan medali, tetapi juga menjadi wadah seleksi atlet muda potensial yang diharapkan mampu melanjutkan prestasi ke tingkat nasional. Karena itu, kesiapan dari setiap kontinen menjadi faktor krusial yang akan menentukan kualitas penyelenggaraan maupun persaingan di lapangan. Ini kalau kita melihat, ini kesiapan para atlet ini tidak hanya diukur dari kemampuan teknis saja ya, tetapi juga mencakup proses pembinaannya, kemudian sejauh mana persiapannya sebelum pertandingan, dari pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarannya, dukungan anggaran, kesiapan pelatih, kondisi kesehatan atlet, hingga koordinasi antar instansi menjadi aspek yang saling berkaitan. Nah, di sisi lain, ini karena Kabupaten Buol sebagai tuan rumah ini juga membawa tantangan tersendiri untuk memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan dapat terpenuhi tanpa mengurangi fokus pada pembinaan atlet daerah. Dan pendengar, di adanya Popda ini untuk pekan olahraga pelajar daerah dan melahirkan bibit-bibit atlet berprestasi, tentunya silakan bergabung bersama kami di Kopi Anda, komentar dan opini Anda pagi hari ini.

0: Dengar masih di kopi Anda, komentar dan opini Anda tentunya pagi hari ini kita bersama dengan Dinda. Topiknya di kesiapan kontinen daerah jelang Popda 2026. Silakan bergabung bersama kami, berikan komentar dan opini Anda tentunya pendengar di kopi Anda, komentar dan opini Anda. Halo, assalamualaikum, selamat pagi kopi Anda.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Suan.
2: Apa kabar, Mbak Ode Rina Muslimah?
0: Waduh, bukan Mbak Ode ini ya, Mbak Dinda.
2: Siapa? Mbak Dinda.
0: Aduh. Om Suan. Iya, Om Suan bersama dengan Mbak Dinda ini. Waduh, mirip-mirip ya, Mbak Ode dan.
2: Oke, Mbak Dinda.
0: Iya, Om Suan. Silakan Om Suan untuk komentar dan opininya.
2: Iya, Popda ini kan pekan apa? Olahraga pelajar daerah kan. Kan ada badan pembinaan olahraga pelajar seluruh Indonesia itu BAPOPSI. Tapi ada pengurus olahraganya di tingkat daerah. Jadi saya masih trauma dengan yang dulu-dulu itu mengenai olahraga di Sulawesi Tengah, pada khususnya di Palu. Jadi ketika ada kontingen-kontingen, ada pertandingan mau ke sana itu, kadang ada yang dipolitisir di situ, Mbak Adinda. Artinya orang yang berkualitas, skillnya bagus di situ itu, kalau orangnya bukan apa-apa, artinya orang biasa-biasalah. Tetapi yang dikirim itu anak-anaknya ada orang yang berduit, walaupun sudah pintar sedikit. Makanya di Palu ini, Persipal itu, aduh, jarang dinonton di televisi karena begitulah mental sebenarnya, Mbak Adinda. Jadi kesiapan-kesiapan yang seperti dikatakan tadi untuk menghadapi Popda ini, kesiapan pelatih, semuanya siap daripada anak-anak didik itu yang akan dikirim. Tetapi kesiapan mental itu yang penting. Mulai dari seleksi itu anak-anak itu sampai ke tahap untuk pengiriman itu, janganlah dipolitisir. Jangan ada anak-anak orang-orang tertentu, orang kaya lah, dibayarlah orang itu, apa, pengurus daerah itu. Ini dari dulu begini ini, ya, Mbak Adinda. Dari dulu, sehingga kualitas daripada anak-anak kita itu, olahraga kita itu tidak akan muncul di provinsi, bahkan tim nasional tidak akan muncul, jarang muncul kalau begitu. Anak-anak yang baik ini, yang kualitasnya bagus ini, tapi kalau dilihat anak kampung, istilah kasarnya, tidak akan terkirim. Mudah-mudahan dari BAPOPSI ini, sekarang ini tidak begitu lagi. Iya, karena coba Persipal ini, kapan kita nonton di televisi? Tidak ada. Banyak anak-anak Palu ini, bukan pelajar saya bilang ini, banyak anak-anak Palu itu yang diambil oleh klub luar. Banyak itu, Rotin Sulu itu, banyak itu, kemudian Itfar itu, banyak yang diambil Bali itu, apa yang dari Pantai Timur itu. Tidak ada di sini kalau yang sudah baik itu, mental itu sebenarnya, Mbak Dinda, yang perlu. Jadi Om Suhan katakan ini, sebelum menghadapi Popda ini, BAPOPSI itu adalah badan pembinaan olahraga pelajar seluruh Indonesia tingkat daerah itu, diperbaikilah mental dulu. Sehingga berkualitaslah anak-anak pelajar kita yang dikirim. Jangan ditukar-tukar itu anak-anak kita, jangan. Itu kalau dari sekolahnya itu mungkin yang itu, tetapi kalau sampai sudah di daerah, di kabupaten, itu sudah lain ceritanya. Mudah-mudahan mental itu sudah tidak ada lagi di kota Palu ini. Dari dulu itu, Mbak Dina. Ya, mudah-mudahan didengar ini pengurus daerah ini, BAPOPSI ini, Badan Pembinaan Olahraga Pelajar seluruh Indonesia ini, sehingga kita menghadapi Popda, aduh, akan apa, di sekitar Palu ini akan muncullah untuk menghadapi pekan-pekan daerah, pekan olahraga daerah itu, muncul Sulawesi Tengah. Sekarang tidak muncul Sulawesi Tengah. Demikian ini Mbak Dinda dari pandangan yang sobat. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini Om Suwan untuk komentar dan opininya tentunya di topik kita pagi hari ini. Luar biasa. Untuk pendengar semua, silakan berikan komentar dan opini Anda setelah Om Suwan ini ya, dari topik kita kesiapan kontingen daerah jelang Popda 2026. Mungkin boleh memberikan sarannya, opininya untuk nanti narasumber kita juga, di mana kami akan menghadirkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dari Kabupaten Buol, Bapak Purnomo, dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di Semanur Hatta Dulako Palu, Bapak Mursalim A. Dina masih menunggu komentar dan opini Anda tentunya di kopi Anda pagi hari ini sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: macam view. Ayo.
1: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio enggak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan

0: Pendengar, kita akan mendengarkan Warta Berita Sentral berjaringan dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.